0: membantu peserta membina rangka kerja dan pelan tindakan pengurusan risiko di organisasi masing-masing.
1: Kita akan cuba mengenal pasti risiko-risiko yang boleh menjurus kepada ruang dan peluang berlakunya salah guna kuasa, penyelewengan, integriti dan sebagainya. Jadi bila kita dapat mengenal pasti benda-benda sedemikian, kita boleh lakukan penambahbaikan dalam sistem dan prosedur yang sedia ada.
0: Dato' Muhammad Fuad ditemui RTM selepas merasmikan majlis peresmian pembukaan bengkel pengurusan risiko rasuah di SICC Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama antara Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM Sabah dan RTM Sabah diperkukuh bagi memastikan pengurusan keuangan yang lebih cekap, telus dan berintegriti. Kunjungan pengarah JANM di negeri Sabah, Muhammad Azizi Muhammad Aspar dan rombongan ke RTM Sabah turut menjadi platform perkongsian pengetahuan dan pertukaran pandangan antara pegawai kedua-dua agensi. Bercakap kepada RTM, Muhammad Azizi berkata kerjasama tersebut antara lain memberi tumpuan kepada aspek pengurusan keuangan termasuk mengenal pasti risiko serta memperkukuh kawalan dalaman. Lawatan itu turut memberi pendedahan kepada pegawai JANM mengenai penggunaan teknologi dan operasi penyiaran terkini di RTM. Sebuah rumah tidak kekal di Kampung Bilitikon Papar musnah sepenuhnya dalam kebakaran petang semalam. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.18 petang sebelum pasukan 9 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Papar tiba di lokasi kira-kira 36 minit kemudian. Kebakaran melibatkan sebuah rumah berkeluasan kira-kira 40 x 35 kaki persegi yang terbakar 100%. Pasukan bomba menggunakan satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan bagi memadam kebakaran menggunakan sumber air daripada tangki jentera. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 7.24 malam dan operasi ditamatkan 15 minit kemudian. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sukma Sabah berjaya menambah 4 lagi pingat emas dan 2 pingat perak pada hari ketiga Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. 2 emas Sabah diraih menerusi pasukan menembak dalam acara 10 meter air rifle lelaki berpasukan dan 10 meter air rifle wanita individu. Manakala 2 lagi emas diperoleh menerusi atlet memanah Catherine Lloyd dan atlet olahraga Nur Denisha dalam acara 3000 meter berhalangan wanita. 2 pingat perak pula masing-masing diperoleh menerusi sukan olahraga iaitu 4 x 100 meter lelaki dan 3000 meter berhalangan wanita. Menjadikan jumlah keseluruhan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi kontingen Sabah setakat hari ketiga Sukma Selangor 2026. 3 lagi emas Sabah masing-masing diperoleh menerusi pencak silat yang menyumbang 2 emas dan lontar peluru lelaki. Sabah yang mengambil bahagian dalam 468 acara melibatkan 37 jenis sukan menyasarkan 40 pingat emas dalam temasya kali ini. Sementara itu, penembak Sabah Nur Aina Natasha Ederson menutup kempen Sukma 2026 dengan kejayaan manis lepas meraih pingat emas acara 10 meter air rifle wanita di Subang Jaya semalam. Atlet berusia 19 tahun itu mengumpul 244.8 mata menewaskan wakil Pahang Nur Auni Arisa Azaha dengan perbezaan hanya 0.6 mata untuk perak. Gangsa menjadi milik penembak perak Nur Alia Akila Mahadir dengan 223.4 mata. Kejayaan itu turut menebus kekecewaan Nur Aina Natasha yang gagal mara kepusingan akhir pada edisi Sukma 2 tahun lalu di Sarawak. Selepas ini, atlet berkenaan dijangka memberi tumpuan kepada pengajian bidang perubatan di Universiti Malaysia Sabah UMS bermula September. Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan kembali ke lapang sasar sekiranya dapat mengimbangi tuntutan pengajian dan sukan. Nur Aina Natasha akan memburu dua lagi emas dalam acara berpasukan campuran dan 50 meter rifle prone. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pusat Jantung Sabah dijadual beroperasi pada suku ketiga 2029.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Okey, langsung kita berada jam yang ketiga. Apapun 8.24 minit pagi waktu ini, InsyaAllah sebentar lagi, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti, kita akan sama-sama ikuti diary sana sini bersama dengan sahabat-sahabat di Sub FM, Sanakan FM dan juga Keningau FM. Terus berikan respon anda untuk topik sembang pagi untuk hiburasi perantak pagi untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bacakan ya respon anda nanti.
2: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Baik, tepat 8.30 minit pagi untuk Jerry sana sini. Kita bersama rakan penyampai kita di Tau FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM pagi ini bersama Wafa, Hex dan juga Shaf. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya rakan-rakan penyampai.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Okay, apa kabar semuanya? Sehat ke tidak nih?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Di mana suaranya? Di Tawau.
2: Mana suaranya?
3: Halo, halo, halo, halo. Adakah?
0: Okay. Hex, apa kabar Hex?
4: Kabar baik, sehat walafiat Pak Rafiq.
0: Okay. Baik, untuk perkongsian dari sana sini pagi ini kita bersama rakan kita pagi ini. Siapa dahulu ya? Kena cek lagi balik kawan. Senakan Chef, silakan Chef. Sorry.
2: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Dari Sanakan FM ada satu perkongsian diari untuk hari ini, di mana pukul 1.30 minit tengah hari nanti Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM Peringkat Daerah Kinabatangan 2026 akan berlangsung acara perasmiannya yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, Ahli Parlimen P187 Kinabatangan Tangan, diadakan di Dewan Baris Manik SMK Bukit Garam 2. Dan program ini akan berlangsung sehingga pukul 4 petang nanti. Jadi itu satu perkongsian dari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan penyampai di Keningau FM. Hex, silakan.
4: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Kening FM untuk edisi 18 Ogos 2026. Hari ini memasuki hari yang kedua berlangsungnya persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah kali ke-29 bagi tahun 2026 di salah sebuah hotel di Keningau bermula 8 pagi tadi. Dan yang sedang berlangsung waktu ketika ini sehingga 1 tengah hari adalah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2026. Pejabat Pendidikan Daerah Keningau bertempat di Dewan SJKC Yukong Keningau. Dan 9 pagi nanti akan berlangsung pertandingan Ensemble Recorder Festival Rancak Seni Peringkat Daerah Tambunan bertempat di Dewan Terbuka SRK Sentrisa Tambunan. Itu tiga perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wafa. Silakan Wafa.
3: Baik, terima kasih buat rakan Hex di Keningau FM. Dari Tau FM ada satu perkongsian ingin dikongsikan, iaitu sedang berlangsung pada ketika ini Hari Pemilihan Jawatan Kuasa Perwakilan Tingkatan 6 bagi SMK Abaka Tawau yang sedang berlangsung pada 8 pagi hingga 10 pagi ini untuk 18 Ogos 2026. Jadi itu satu perkongsian dari Tawau FM. Kita kembali semula bersama dengan rakan kita Rafiq di Sabah FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih rakan-rakan kita di Tau Keningau dan juga Sandakan atas perkongsian dari sana sini untuk hari ini. Dan di Sabah FM ada tiga perkongsian untuk hari ini bermula pukul 8.45 minit pagi. Sebentar saya lagi akan berlangsungnya seminar kelestarian dan ekonomi karbon bertempat di Sabah International Convention Center SICC dan 8.55 minit pagi. Seminar perhutanan yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Arthur Joseph Kurup di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dan 11.30 minit pagi nanti seminar pemerkasaan tempat kerja bebas dada yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Julita Majungki. Itu dah tiga perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM. Terima kasih kepada rakan-rakan kita semuanya. Di Tau FM kita ada Wafa.
3: Terima kasih kembali.
0: Okey, dan disandakan Syaf.
2: Ya, terima kasih semuanya.
0: Tidak lupa juga abang saya, Hex di Keningau.
2: Terima kasih kembali.
0: Abang. Selamat tugas semuanya, kita jumpa esok. Bye.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Pemberian nama vitamin, terutamanya perbezaan antara yang dilabel dengan huruf iaitu A, C, E dan lain-lain, serta yang mempunyai nombor seperti B1, B6, B12 dan yang lain, berpunca daripada konteks sejarah penemuan dan pemahaman seterusnya tentang struktur dan fungsi kimianya. Pada mulanya, vitamin dinamakan mengikut abjad setelah diterokai dan dikaji. Vitamin A adalah yang pertama dikenal pasti, diikuti oleh vitamin B, C dan yang lain-lain. Walau bagaimanapun, apabila penyelidikan berkembang, ia menjadi jelas bahawa vitamin tertentu seperti vitamin B bukanlah entiti tunggal tetapi sebaliknya sekumpulan sebatian yang berkaitan dengan sifat yang serupa. Untuk membezakan sebatian berkaitan ini dalam kompleks B, mereka diberikan nombor seperti B1, B2 dan B6. Keputusan untuk menggunakan huruf untuk beberapa vitamin dan nombor untuk yang lain tidak dilakukan secara sembarangan. Ia lebih kepada mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang kimia vitamin dan keperluan untuk tata nama yang jelas dan konsisten. Penggunaan huruf untuk vitamin A, C dan E antara lain menandakan bahawa vitamin ini berbeza secara kimia dan tidak tergolong dalam kumpulan sebatian yang lebih besar yang berkaitan. Sebaliknya, vitamin B berkongsi persamaan struktur dan sering berfungsi sebagai koenzim yang membantu enzim dalam memangkinkan pelbagai tindak balas biokimia. Penamaan berangka dalam kompleks B menyediakan cara yang sistematik untuk membezakan sebatian individu ini yang penting untuk kesihatan manusia. Oleh itu, penamaan untuk vitamin mencerminkan perkembangan sejarah pengetahuan saintifik dan keperluan untuk sistem klasifikasi yang jelas dan bermaklumat. Penggunaan huruf dan nombor berfungsi sebagai ringkasan menyampaikan maklumat penting tentang sifat kimia dan hubungan antara nutrien penting ini.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi ingin

0: Okey, baru saya berhibur bersama dengan Dinda Permata. Menulis lagu Tak Sanggup Lagi.
1: Dia macam lagu galau tapi goyang.
0: Galau dut.
1: Galau dut gitu kan. Dia terus hantarkan respon-respon anda.
0: Ya.
1: Untuk topik sembang pagi kita pagi ni, apa penipuan betul, kecil betul, yang betul, anda betul percaya masa kanak-kanak?
0: Ya,
1: masa kecil-kecil dulu kan. Sudah besar sekarang baru macam, eh macam kena tipu baru ni gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya, kan. Rupa-rupanya, tak, sebenarnya kadang-kadang di sebalik penipuan itu, dia ada sebenarnya terselit nasihat lah,
1: nasihat,
0: kan?
1: Nasihat betul.
0: Sebagai contoh, saya kata, eh kau jangan duduk di bantal tu berbisul nanti.
1: Berbisul nanti.
0: Kan, sebenarnya, kan? Apa ni, adab kita terhadap bantal tersebut yang kita letak letakkan kepala kita.
1: Betul.
0: Kan?
1: Tak adalah. Tak elok lah,
0: tak elok, tak elok, tak elok. Kadang-kadang ada juga yang orang cakap petua-petua tu kan di dapur tu, eh, kalau kau masak, perempuan lah.
1: Perempuan.
0: Kalau kau masak, jangan kau menyanyi. Nanti kau dapat lelaki anu.
1: Lelaki tua.
0: Lelaki tua. Gitu kan? Sebenarnya bukan apa. Sebab kadang-kadang, di sebalik nasihat tu kan, bila kita tengah masak tu, ialah kadang-kadang kita menyanyi, kita tak tahu tersembur air liurnya di situ, apa semua kan.
1: Air tangan jadi air liur.
0: Liur lah kan. Jadi, ada tersedik nasihat di sebaliknya tu.
1: Betul.
0: Jadi, ada banyak lagi lah kan. Macam, kau jangan kau pergi bertapuk di situ, ditapuk kau lian tu. Kan? Dan adalah sampai tertapuk oleh hantu.
1: Betul.
0: Kan, cuma ialah kadang-kadang berhati-hatilah kan. Tempat-tempat yang apa ni pelik-pelik ni kau pergi bersembunyi di situ,
1: betul,
0: buat apa kan, nanti terjumpa pula kau. Kalau bukan tikus, terjumpa kau ular nanti.
1: Betul. Sama juga macam kalau dulu-dulu jangan potong kuku waktu malam,
0: ya,
1: kan. Sebab ialah dulu-dulu mana ada lampu. Ada lampu apa ni, lampu yang minyak tu je kan,
0: ya,
1: sayur. Mana kita nampak.
0: Betul,
1: kan?
0: Tapi antara penipuan yang betul-betul makan dalam punya penipuan lah kan. Bapak sudah makankah? Sudah nak.
1: Aduh.
0: Kan, mamak bilangkan, mamak sudah makankah? Sudah.
1: Sudah nak,
0: sudah
1: nak.
0: Makanlah nak. Makanlah. Kenyang sudah.
1: Mamak mau kan ni? Tak mau,
0: ya.
1: Mamak kenyang sudah.
0: Deluan sudah mamak tadi.
1: Sudah.
0: Itu antara penipuan yang paling, apa orang kata, paling makan dalam lah kan, ini setakat penipuan yang betul-betul apa ni, mencengkam jiwa, hati remuk berkecamuk. Woi,
1: kan beliau-beliau kita dulu, kalau dulu-dulu kan,
0: ya,
1: mama sudah makan kan, sudah, mama nak mau tak mau, maka kenyang sudah makanlah, padahal
0: itulah antara penipuan yang ialah entahlah, korang nilailah sendirian. Tapi ada banyak lagi lah kan. Jadi kongsikan dengan kami di WhatsApp FM, ada sudah memberikan respon, insyaAllah nanti kita akan bacakan.
1: Betul.
0: Ada juga boleh singgah-singgahlah di Facebook kami, bukan saja untuk memberikan respon, di sana ada banyak info-info menarik juga kami kongsikan kepada anda.
1: Betul, ya?
0: Okey, menuju ke jam 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama selama pagi, dan insyaAllah kami akan kembali sunnah bersama nanti di jam yang ke-4. Hiburan segmen
1: Rentak Pagi.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Kini siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Aina Abdul dengan lagu Kamu membawa kita ke waktu 9.25 minit pagi pada ketika ini.
1: Ya.
0: Okey, kita membaca ucapan pula. Mana respon eh?
1: Respon
0: daripada rakan-rakan kita untuk topik sembang pagi kita pagi ni.
1: Yes.
0: Iaitu apa penipuan kecil yang anda percaya masa kanak-kanak dahulu? Okey, kita ada rakan kita Aiman dari Taman Duit 6 katanya untuk tajuk respon pagi ni. Dulu time kecil-kecil, maybe aku percaya penipuan kecil ni. Orang cakap kalau kita mandi sungai ada hantu, atau kalau tidur lambat hantu bilang hihi. Apa maksudnya tu? Oh, kalau kita mandi sungai ada hantu, atau kalau tidur lambat ada hantu juga bilang. Oh, hihi. Ada lagi tulis hihi sini. Terima kasih DJ Bodoha. Terima kasih Aiman.
1: Ada-ada sekejap kamu ni.
0: Kan?
1: Ya?
0: Biasalah kalau dulu kan macam kau sebut cik hantu terus takut sudah budak-budak kan?
1: Yalah, betul. Memang kalau sebut cik Allah hantu, ada hantu situ tu.
0: Sama juga kalau dulu-dulu kan kayu. Sampai sekarang pun masih lagi rasanya.
1: Masih
0: lagi kalau dulu-dulu. Nah, tengok polis. Semua polis.
1: Ya. Yeah. Tengok polis.
0: Nah, tengok polis. Ambil dia ni polis. Orang yang bukan polis tu dia macam, ha, ya, ha.
1: Lepas tu spotting lagi.
0: Kan? Dia makan orang ni. Makan orang. Budak-budak yang masih takut kalau dulu-dulu kan kayu. Yeah.
1: Tapi kadang-kadang ada juga budak yang tak makan saman. Sebutlah apa. Hantu kah? Polis kah?
0: Polis kah?
1: Apa kah?
0: Mari yang macam melawan. Mana? Mana?
1: Mana? Mana?
0: Mau dihambat juga. Baru ni kadang-kadang kena begitu kan. Itulah hantunya yang dihambat itu.
1: Aduh.
0: Okay, itu dari Aiman. Kita ada juga lagi respon pagi katanya. Penipuan terbesar masa kecil-kecil dulu.
1: Ya.
0: Okay, beliau larang makan telur ikan.
1: Oi.
0: Katanya dorang cakap tak bagus budak-budak makan telur ikan. Sudah besar baru aku tahu kenapa dilarang. Rupanya telur ikan tu sedap. Betul. Nah, saya pun pernah dulu kayu masa dulu kan. Tak boleh budak-budak makan telur ikan. Takut nanti bercacing lah dalam perut. Sekarang aku pun buat benda yang sama. Aku setelah anakku, budak-budak tak boleh makan telur ikan. Sebab mamaknya yang mau makan. Kita percaya dulu kayu. Saya dulu percaya.
1: Iya. Rupanya sedap. Dan disuruh kau makan.
0: Sedap-sedap. Kan? Bagi ibumu. Jadi kan macam yang kalau kita berfikir kan? Okey, tak boleh budak-budak makan telur ikan. Nanti bercacing. Jadi kalau orang tua makan tak apa-apa.
1: Ya.
0: Kan?
1: Tapi masa tu kanak-kanak dia naif. Dia fikiran dia straight saja.
0: Betul.
1: Oh, dia suruh makan. Oh, iya kan?
0: Tak mau. Jadi kalau macam makan ikan ada telur, mak. Telur.
1: Ya.
0: Tak mau
1: dia makan. Sedapnya.
0: Kan? Sama lagi kita tu, kan? Kena bohong begitu, kan? Okey, ada lagi ni Ahmad Musalihin. Okey. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Penipuan yang paling famous yang selalu saya terkena ni bila orang kata on the way. Tapi dia masih di rumah. Ini sampai sekarang ni kan. Kan?
1: Itu bukan penipuan waktu kecil.
0: Itu kan? Itu sekarang.
1: Itu penipuan waktu kau sudah remaja.
0: Ini
1: kau
0: penipuan,
1: akan jumpa benda tu.
0: Iya, penipuan semasa orang bilang kan. On the way. Padahal masih di rumah lagi baru bangun.
1: Iya, takkanlah anak kau tanya, mama mana? On the way.
0: On the way. Gitu kan? Tapi kita masih percaya juga.
1: Iya.
0: Ayalah. Padahal baru ni. On the way-nya macam 2 jam. Selalu begitu kan, Kayu?
1: Iya, betul.
0: On the way-nya 2 jam.
1: On the way-nya 2 jam. Sebab dia start dia cakap on the way tu, dia baru nak siap lah tu. Atau baru bangun.
0: Betul. Betul. Okay, Sam Kromox. Katanya, tapi betul-betul percayalah kan budak-budak katanya. Jangan makan berjalan.
1: Iya.
0: Jangan pindah-pindah tempat makan. Nanti banyak binikmu, kan? Padahal sudah berhamburan nasi. Padahal takut berhamburan nasi.
1: Iya.
0: Percaya habis tu tahu masa zaman kanak-kanak banyak lagi tu penipuan. Tapi ada kebaikan yang juga katanya.
1: Yeah.
0: Tapi perangai ku makan berjalan memang sejak dari apa ni, dari beli menapau lagi. Beli tapau makan berjalan sampai di stesen bas. Ui. Nasi ku pun sambil berjalan bilang. Dia makan nasi tu sampai dia berjalan. Ui. Ada yang bilang tak bagus kan gitu kan kayu. Makan mesti duduk kan.
1: Ya, makan duduk lah.
0: Jangan pindah-pindah.
1: Dia adab. Dia lebih pada adab.
0: Ya, betul.
1: Macam kita minum tu kan. Minum banding dengan berdiri, baik duduk minum. Dia berkaitan dengan adab lah.
0: Betul. Kan.
1: Makan sambil berjalan.
0: Makan sambil berjalan. Jauhnya sampai ke stesen bas.
1: Bahaya sebetulnya.
0: Bahaya.
1: Oh, ada juga lah. Ada juga yang makan sambil jalan. Tahu apa yang makan mie gigit-gigit.
0: Ya, mie gigit-gigit kan. Nasi kuning
1: gigit-gigit.
0: Betul. Soalnya
1: kalau budak-budak berjalan.
0: Kalau budak-budak berjalan kan. Yang macam, iyalah yang dikasih lubang tepinya di ujung.
1: Lubang tepinya di tepinya tu.
0: Nasi kuning dulu-dulu kan.
1: Ah, itu memang makan berjalan lah. Ya, ice cream.
0: Ice cream, betul-betul. Mangga, gitu kan.
1: Macam jajan-jajan tu kan.
0: Jajan tu.
1: Itu kita memang percaya makan. Tapi kalau macam makan nasi ke apa, takkan makan berdiri.
0: Takkanlah makan sambil berjalan kan. Kalau nasi belauk kan. Nasi belauk
1: kan. Ada nasi, bagi nasi berjalan satu.
0: Nasi berjalan. Dan nasi gondrong, nasi berjalan.
1: Nasi berjalan.
0: Oh, nasi berjalan. Okey, okey, jangan terus hantarkan respon anda berkaitan dengan apa penipuan kecil yang anda percaya masa kanak-kanak dulu.
1: Ya.
0: Ah, sudah besar baru kita macam terfikir, oh kenapa begitu, kan? Jadi anda boleh hantarkan respon anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi Facebook Tau FM Stesen Pilihan Anda. Kami menantikan respon-respon anda. Sebentar lagi kita ada bisik selebriti.
1: Ya.
0: Jadi terus bersama kami di Tau FM
1: Rentak Pagi.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
3: Baik, bisik selebriti untuk edisi hari ini 18 Ogos 2026.
4: Iya. Yeah.
3: Peminat penyanyi Bella Astila dan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dilihat begitu teruja kerana pasangan ini dikenali sebagai BASS ataupun BSS, dikatakan bakal membuat pengumuman pada hari ini ke 18?
4: Hari ini 18 Ogos.
3: Yeah. Dan menurut berdasarkan pengumuman yang dibuat menerusi sebuah program siaran langsung sebelum ini, BASS akan muncul secara eksklusif jam 9 malam bagi berkongsi satu berita istimewa buat rakyat Malaysia. Jadi rata-rata peminat semakin berdebar-debar apabila melihat tanda pagar hashtag Bella Syed Yes turut digunakan dalam hebahan berkenaan, sehingga mencetuskan pelbagai spekulasi dalam kalangan peminat mengenai intipati untuk pengumuman itu. Bahkan rata-rata peminat akui bahawa mereka tidak sabar menunggu pengumuman itu, selain mendoakan yang terbaik buat pasangan yang bakal melangsungkan perkahwinan ini. Jadi sebelum ini Syed Saddiq turut telah pun mengesahkan tarikh pernikahannya dengan Bella sudah dipersetujui oleh kedua-dua belah keluarga mereka. Bagaimanapun, masih belum bersedia untuk diberitahu kepada umum. Jadi menurutnya lagi, buat masa ini hanya keluarga yang terdekat dan kenalan rapat sahaja dimaklumkan mengenai tarikh berkenaan bagi menghormati keluarga sebelum membuat pengumuman rasmi. Jadi kita sama-sama nantikan ya, Kayu.
4: Kita sama-sama nantikanlah tarikh bahagia.
3: Apakah pengumuman pengumuman yang akan dibuat oleh Bella dan juga Syed Saddiq?
4: Tarikh tu
3: kan, mesti tarikh tu kan. Alah, comelnya
4: tarikh bahagia.
3: Tarikh bahagia kan. Saat yang bahagia. Jadi kita doakan lah ya, Kayum. Semua dipermudahkan lah apa saja, apa ni, majlis-majlis.
4: Betul.
3: InsyaAllah yang akan berlangsung. Kita doakan yang baik-baik untuk Bella dan juga Syed
4: Saddiq.
3: Jadi yang dapat kita kongsikan menerusi Bisik Selebriti untuk hari ini, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Bella Astila dan juga Danish Sofian. Ini dia Akhirnya Kamu. Terus bersama kami
4: Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
2: Bisik. Selebriti.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

0: Baik, waktu sekarang sudah pun 9.45 minit pagi.
1: Iya. Okey, apapun penipuan ini akan terus berlangsung.
0: Penipuan kecil.
1: Ketika anda kecil.
0: Yang anda percaya lah kan masa kecil-kecil dulu. Di ya, Facebook tiada respon. Teruskan dengan respon di WhatsApp. Kita ada Jamal Laupe. Mari kita dengar dulu respon dari Jamal Laupe.
1: Mari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DJ berdua. Kalau macam dulu-dulu kan, kita makan, tengah makan kentut, disuruh kita junjung itu nasi. Betul kan cerita gue. Assalamualaikum. Teruskan mendengar Tawa FM.
0: Waalaikumsalam. Betul kan tu Gayum? Kalau dulu-dulu tengah makan, tiba-tiba terkentut.
1: Iya, cuma saya masih lagi tertanya-tanya kenapa perlu. Tapi kalau ikutkan betul kan, ialah sebab kita terkentut kan. Mungkin kita junjung tu sebab ialah sebab kita mungkin ialah makanan tu kan kita kentut depan rezeki.
0: Takut jadi mungkin makanan kita tu takut dijunjung supaya bukan kentut tu tak sampai.
1: Pun ada juga dia punya ni. Kira macam kita hormatlah makanan tu.
0: Menghormati bilang Jamal.
1: Kita junjung,
0: kita hormat.
1: So kita kentuki sudah. Tak boleh dikentuki. Dia punya makanan kan. Orang Bugis bilang tak boleh
0: kentuki. Tak boleh, jangan dikentuki.
1: Nanti kau apa ni berdosa kau itu tak hormat anu rezeki.
0: Betul.
1: Kalau begitulah kan. Tapi kenapa? Sebab ialah dah nak terkeluar angin tu takkan nak ditahan.
0: Betul.
1: Kalau ditahan kan nanti ialah. Tapi janganlah buat benda tu di tempat orang ramai.
0: Janganlah dengan orang ramai.
1: Kan? Itu kadang-kadang benda tu dia akan berlaku secara spontan di rumah saja. Tapi selalunya kalau macam di tempat orang ramai dipulah apa ni tak mau terkeluar angin juga kan, tetap akan terkeluar angin tapi kita masih lagi boleh menahan oleh kerana sebab orang ramai kan.
0: Kentut ni jangan ditahan, kalau tahan sakit kan Gayu.
1: Jangan ditahan.
0: Okey, kita lagi respon dari rakan kita Kak Zain. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, time kecil-kecil dulu nak disuruh kita makan buntut ayam. Bilangnya takut jadi getek-getek.
1: Iya, macam mana? Iya.
0: Gede-gede gitu kan.
1: Dia banyak version. Ada yang cakap
0: nanti mulut celupar lah.
1: Budak-budak kau jangan kau makan
0: buntut ayam.
1: Buntut ayam ya. Kenapa? Nanti banyak mulutmu macam
0: banyak mulut.
1: Lepas gitu. Tu nanti dibilang nanti buruk muka kamu, jelek. Tak cantik. Lepas tu ada lagi version lain dibilangnya kalau kau makan nanti apa? Macam-macam lah.
0: Macam-macam
1: version lah kan.
0: Intipatinya tak boleh makan lah buntut ayam gitu.
1: Nasib baik tak ditanya balik. Kalau anak akalnya panjang kan, kenapa pula mama boleh makan?
0: Ya.
1: Kenapa bapak boleh makan?
0: Betul.
1: Kan, selalunya budak-budak panjang akal dia akan soal balik. Kan, tak payah kau banyak tanya. Tak usah kau makan.
0: Tak boleh begitu, tak boleh.
1: Tak boleh. Besar nantilah baru kau makan.
0: Iya.
1: Sama juga sama dimakan. Kalau budak panjang akal dia akan banyak tanya.
0: Betul. Bilang kan, bahas kalinya sudah pula tu. Sabar sajalah bilang Kak Zain. Gitulah tu kan Kak Zain kan. Apa, kalau dulu-dulu kita percaya sejak kan. Macam tadi, apa tu, telur ikan tu lah.
1: Iya. Sekali bapak mamaknya makan, weh, berselera.
0: Orang tua sejak boleh, budak-budak tak boleh begitu. Sama juga tadi bilang si apa ni, bilang si Jamal. Kenapa dulu masa budak-budak dulu kalau berjalan tak boleh ikut. Nah, kenapa? Mamak pergi kerja, mesti kerja. padahal mungkin duit cukup-cukup kan Gayum.
1: Sebab kadang-kadang budak-budak ni kalau kita ditengok si orang tuanya pergi keluar pakai baju cantik.
0: Bapak mau jalan.
1: Ya, mau jalan kan? Dahlah pergi kerja. Nanti ke stop pergi berjalan.
0: Pergi beli barang-barang.
1: Kita singgah dulu.
0: Kan, budak-budak sekarang semua mau ini, mau itu, mau ini kan?
1: Diorang bilang kepala diorang memang orang akan set. Boleh beli mainan.
0: Boleh beli mainan, betul kan?
1: Memang mau beli mainan ni. Terpaksa lah, mau nak mau terpaksa lah. Pergi kerja. Kalau budak akan panjang lagi, kalau pergi kerja kan begini pakaiannya.
0: Lain pula baju bapak, mungkin begini bajunya pergi kerja. Kalau gitulah kan dulu Kayum.
1: Ya, dulu percaya kecil kan. Selalu begitu, mau tak mau terpaksa aku percaya nih.
0: Terpaksa aku percaya.
1: Ya Allah.
0: Kalau macam anak buah saya kan Kayum. Kalau mamak bilang pergi kerja, nanti kan mamak pergi kerja kan dia video call tu. Spot check.
1: Iya.
0: Di tempat kerja betul kan dapat kerja. Tengok dulu kiri kanan.
1: Kalau dulu memang susah lah kan. Tak boleh bos.
0: Oi, sekarang bahaya.
1: Sekarang dia boleh.
0: Dia boleh video call.
1: Terpaksa nak diangkat jo. Sibuk bapak sekarang.
0: Kerja gitu kerja. Kan.
1: Tak payah telepon-telepon kerja ini.
0: Telepon kerja ini. Okey, kita ada Nisha. Aduh. Nisha juga respon. Katanya penipuan kecil Nisha percaya masa kanak-kanak dulu. Jangan main sembunyi-sembunyi kalau malam sudah.
1: Yeah.
0: Nanti betul-betul ditapuk lah. Sama juga budak perempuan tak boleh panjat pokok. Kalau jatuh nanti diikat di bawah pokok tu.
1: Yalah.
0: Lepas tu kalau ada orang limpas dibaling guna batu. Percaya juga sampai Nisha takut ni panjat pokok katanya. Dan rupanya Nisha baru tahu dilarang panjat pokok tu sebab nanti jatuh bikin susah hati orang tua. Betul juga lah kan. Bukan yang mau diikat kata di baling batu, tapi itulah ceritanya. Lucu sangat Nisha. Rasa pandai betul orang tua dulu-dulu kasih takut anak-anak mereka.
1: Iyalah.
0: So sarapan ke tu?
1: Oi, betul lah eh.
0: Kan?
1: Macam gitu ya.
0: Yalah, kalau perempuan dah elok lah kan kalau manjat-panjat ni.
1: Yalah. Panjat-panjat apa semua. Yalah. Tapi
0: kira aku kau Spider-Man.
1: Kira aku Spider-Man.
0: Manjat-manjat.
1: Dulu ada juga ramai juga tu yang apa ni, yang kadang-kadang budak-budak perempuan kan jadi budak-budak lelaki. Budak lelaki panjat pokok, dia pun panjat pokok.
0: Panjat pokok juga.
1: Budak lelaki lempar mangga, dia pun lempar mangga. Macam-macam lah. Dia macam kategori lasak lah.
0: Kategori lasak, betul-betul.
1: Kategori lasak. Dia ada dulu-dulu tu yang lasak kan. Terbawa pergi ke anu, lalas jadi polis. Nah, habislah kau.
0: Salah satunya macam yang di depan Kayum ni juga. Kalau dulu-dulu kan.
1: Dulu-dulu.
0: Sebab kalau budak-budak lain macam main masak-masak. Main, dulu ada yang kertas-kertas. Yang berbaju baju ya. Kan. Oh, kalau saya enggak ada kayak.
1: Enggak ada, melawan arus.
0: Lempar selipar. Main bola, main lagi.
1: Tendang botol, main guli.
0: Betul. Tendang botol, main guli, lempar selipar, pokoknya semualah.
1: Semualah.
0: Aduh. Okey, kita ada Nisha, Alicia, kita ada juga lagi rakan kita Yunus. Kalau saya dulu masa kecil dilarang minum kopi. Bilang nanti bodoh gunun, belajar di sekolah. Rupanya
1: kenapa?
0: Rupanya bapakku nak mau kopinya cepat habis.
1: Jangan kau minum, bodoh itu. Ya Allah.
0: Aduh.
1: Jangan kau minum. Dia sebenarnya itu nanti kau minum, nanti kau tak boleh tidur.
0: Betul. Budak-budak kan kalau terlampau banyak kafein kan,
1: yeah,
0: tak bagus.
1: Iya, yeah, mana boleh kecil-kecil kau minum kafein sudah. Tapi memang ada asas lah juga kan.
0: Betul.
1: Umur-umur macam, yalah umur kecil, mana lah ngam minum kafein.
0: Betul.
1: Tak ngam minum kafein. Tapi dulu-dulu kan. Dulu-dulu lah, tapi tak tahulah sekarang. Tapi kalau dulu-dulu, kan selalu kan kalau macam budak-budak kalau mau menyusu tu kan. Kadang-kadang tak ada susu kan. Diorang ganti dengan RT.
0: RT.
1: Ya, RT.
0: Ataupun air sirap.
1: Air sirap. Wah, selalu kan? Begitu tu budak-budak. Kasih.
0: Kan
1: dulu-dulu ya, kan minum teh kosong. Masukkan dalam botol susu dong, duduk minum.
0: Betul. Kalau contohnya yalah mungkin apa time tu.
1: Iya. Yeah.
0: Time tu mungkin susu habis.
1: Susu habis.
0: Dulu-dulu pula kedai sampai jam berapa aja?
1: Yeah.
0: Sekarang ni yalah 24 jam banyak.
1: Dulu-dulu selalu saya ingat begitu juga.
0: Asal
1: tu
0: ada manis-manisnya jadilah.
1: Kalau enggak pun ganti dengan air coklat.
0: Air coklat. Tapi kalau air coklat
1: lagi.
0: Air coklat baki juga lah.
1: Baki juga
0: kan
1: lah.
0: Sama juga harganya dengan susu tu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Paling manis sirap lah.
1: Sirap lah. Kalau kan sirap teh.
0: Betul.
1: Dua tu ganti.
0: Kata si Yunus bilangnya saya terus ya Pak di kampung. Alhamdulillah bulan 4 ni baru-baru masuk umur 103 tahun.
1: Nah.
0: Alhamdulillah.
1: Itu kan berkat minum kopi tu. Dia tak kasih jadi bodoh. Dia kasih jadi umur.
0: Masih kuat lagi katanya mengubat orang sakit. Terima kasih. Ya. DJ Berdua. Assalamualaikum. Salam.
1: Ya, asal kopinya. Asal kopinya jangan campur matcha lah. Campur cheese
0: kopi
1: lah.
0: Kopi pistachio lah. Macam-macam.
1: Kopi cheese.
0: Kopi cheese. Macam mana itu kopi cheese tu kan? Masin-masin, pahit-pahit.
1: Woi. Kopi masin.
0: Ini salah. Pahit masin lagi. Okay, kita lagi respon daripada Raihan. Raihan Helmi penipuan masa kanak-kanak dulu. Dilarang bermain jauh-jauh. Lebih-lebih lagi dalam bulan Disember ada pengait kuno. Padahal time tu musim cuti sekolah. Jadi budak-budak zaman dulu dilarang merayau atau main jauh-jauh lah. Yo kan?
1: Teringat
0: dulu kan?
1: Video viral kan? Gimana mau potong kepala budak ni?
0: Lari budak tu. Ha? Di mana menjual, di mana jual kepala budak? Ha?
1: Eh, di mana tempat potong kepala budak? Berhenti dia kan.
0: Berhenti. Budak tu macam. Ha? Lari.
1: Itu antara perempuan yang ya, betul, kategori kejam lah.
0: Betul-betul kan kau dulu kan.
1: Dia ngait. Pertama dia lambat pick up tau. Ha?
0: Ha?
1: Lama dia fikirkan apa
0: dimana?
1: Ni
0: gimana?
1: Lepas tu menangis suruh dia. Aduh. Nah, banyak pengait. Ya dulu-dulu
0: ya, dulu, kan,
1: banyak dong kaitkan pengait. Saya pun tak tahulah pengait apa. Pengait, takkanlah pengait kelapa sawit, apa kelapa sawit tu.
0: Ya betul kan. Aduh. Tapi, jangan jauh-jauh ya, nanti ada pengait lah bilang.
1: Tapi dia untuk elak budak jalan jauh lah. Hmm. Pergi jauh. Kalau main-main
0: bahaya
1: di sini
0: lah kan. Ha,
1: betul
0: kan.
1: Jangan pergi main-main jauh. Ada pengait sana.
0: Okay. Lagi respon. Daripada Mel. Sama juga ni si Mel. Dilarang minum kopi. Bilang nanti apa? Nanti kurang pandai. Rupanya kopi memang mahal dulu-dulu.
1: Iya wah. Kan? Dulu kopi-kopi pun mahal.
0: Betul.
1: Dulu kopi beli kilo bah. Kadang-kadang satu kilo ada berapa. Ada setengah kilo. Ada yang berapa gram. Dia sampai dia banyak serbuk-serbuk kan.
0: Serbuk-serbuk. Betul.
1: Serbuk dia banyak kepada serbuk lah.
0: Mm-mm.
1: Sekarang ni macam-macam serbuk
0: sekarang
1: juga.
0: Sekarang macam-macam serbuk juga kan.
1: Tapi dia ada macam-macam campuran lah.
0: Betul. Kopi cheese.
1: Kopi cheese.
0: Okay, lagi dari respon penipuan besar zaman dahulu lah kan. Dilarang makan lauk banyak-banyak, terutama ikan atau ayam. Mesti makan sama nasi. Kan dulu kan Kayum.
1: Oh iya iya iya.
0: Bercacing kau kalau banyak makan.
1: Yeah. Kenapa kau nak makan nasi?
0: Kami adik-beradik tiga orang, ikan kecil seekor, kasihan kami makan bertiga. Enduk bah dulu-dulu kan.
1: Ikan apa?
0: Ikan kecil tu dorang tiga orang adik-beradik makan satu ekor.
1: Kecil dia tu macam mana?
0: Ya, kecil dia tu macam mana dulu-dulu kan.
1: Kalau kecilkan bilis mustahil lah.
0: Ya, mustahil lah.
1: Kalau kecil macam ikan putih, woi, lumayan tu.
0: Kan, satu ekor tiga orang. Oh.
1: Tiga orang.
0: Dia bukan apa, sebenarnya kalau dulu-dulu tu dicakap jangan banyak makan lauk tu sebab kadang tak habis. Kan kayu ya, membazir.
1: Membazir.
0: Ataupun tinggalkan orang yang ialah orang belakang lah begitu kan.
1: Betul betul betul.
0: Nanti kamu ambil banyak-banyak tak habis. Kesian pula yang lain tak
1: terlalu. Sayang rezeki tak habis.
0: Betul.
1: Tak bersih dimakan.
0: Okay, itu dari rakan kita. Ini lagi kita ada juga.
1: Weh, ramai kamu beri respon. Weh,
0: ramai, ramai. Okay, ada tiga lagi Yom. Okay, Mami Jun katanya respon pagi ni penipuan masa kecil. Kalau saya dulu kena kena oleh kakak saya, selalu dia cakap kasih habis nasimu. Kalau tidak nanti tanganmu apa ni berkutil. mesti kasih habis nasi.
1: Jadi makan habis lah Mami Jun.
0: Mesti nasi tu mesti kasih habis. Kalau nanti tak tangan berkutil bilang. Jangan suka jalan-jalan nanti ada pengait kepala. Sama juga.
1: Pengait kepala.
0: Pengait kepala itu memang penipuan dulu-dulu kan Kayum kan.
1: Aduh.
0: Kamu limpas pula lagi ada pakcik-pakcik bawa ni, bawa cangkul. Nah, itu
1: pakcik tu pun bingung. Kenapa aku?
0: Pakcik tu pun nak jawab angkat tangan siap. Pakcik tu pun nak tahu ya. Kan.
1: Angkat tangan siap pakcik.
0: Serak gitu kan. Mah pakcik tu mengait tu. Nanti kamu gitu kan. Takut sudah member. Tak boleh main jauh-jauh. Okey, ada Jusman. Mungkin boleh kita dengarkan respon daripada Jusman.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi lah itu.
0: Waalaikumsalam.
3: Kalau saya lah penipuan yang masih saya ingat dari masa kecil sampai sekarang. Nah itulah. Jangan duduk di bantal, disusul bantatmu itu.
1: Iya.
3: Sejadinya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Iyalah.
0: Jangan duduk di bantal kan.
1: Jangan duduk di bantal.
0: Nanti berbisul kan.
1: Lebih pada adab lah.
0: Betul, betul.
1: Tak apa ni, jangan duduk di bantal. Duduklah tempat lain.
0: Betul.
1: Banyak
0: bukan tempat kita baring kan. Okey, yang terakhir daripada Mudin. Katanya jangan buang nasi. Kalau makan tu nanti nasi tu menangis.
1: Oh ya, ini biasa kita dengar lah.
0: Betul.
1: Biasa kita dengar.
0: Betul.
1: Apa ni, satu butir beras, satu butir nasi kan, ibarat satu butir peluh petani. Menangis nanti nasi tu.
0: Menangis nasi tu.
1: Lalas budak tu tengok makan lah. Bila masa pula nasi dia menangis.
0: Macam mana nasi menangis? Kan macam mana nasi menangis pak?
1: Yeah.
0: Begitu kan. Eh, kasih habis sejak lah.
1: Kasih habis sejak. Pukul balik tu di tepi-tepi tu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dan membazir.
0: Sebenarnya membazir. Jadi itulah antara penipuan-penipuan kecil. Sebenarnya bila kita sudah besar ni, kita ingat-ingat balik.
1: Mm-mm.
0: Ada apa ni? Ada apa ni Kayum? di sebaliknya.
1: Yalah, ada ada nasihat,
0: nasihat
1: dia.
0: Nasihat di sebaliknya, kan?
1: Ada hikmah di sebaliknya. Dia banyak terselit lah, terselit apa ni orang kata nasihat,
0: betul,
1: panduan.
0: Betul.
1: Lebih kurang begitu. Sebab di apa ni ibu bapa ni dulu dia tak bagi nasihat direct. Dia banyak berkias.
0: Betul.
1: Dulu punya style ni banyak berkias. Berbanding betul sekarang banyak straight to the point. Kau jangan lalu sana. Mati kau. Wah, kadang-kadang kadang-kadang ramai juga yang begitu.
0: Betul, betul, betul.
1: Kan? Kau jangan jalan kiri kanan tak nampak. Accident kau. Dia lebih banyak, tapi kalau dulu dia banyak berkias.
0: Dia banyak berkias.
1: Itu antara penipuan lah, penipuan lah. Kita lebih apa ni, lebih kepada trik lah.
0: Trik lah
1: untuk kita apa ni.
0: Tapi kita percaya lah, kita percaya.
1: Tapi kan? Memang kita antara orang yang, saya pun antara yang banyak kena tipu juga. Kita semualah.
0: Lepas tu sekarang kita guna tak boleh sudah dengan budak-budak sekarang. Kan, budak-budak sekarang boleh kita guna kan. Dia macam yang dorang akan tanya banyak kan. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kita yang macam bingung membalas.
1: Dia akal panjang.
0: Betul. Dia ingin tahu dorang tu tinggi. Betul. Kan. Jadi nampak yang waktu sekarang sudah pun melebihi.
1: Ya, ui, kamu ni last minute semuanya.
0: Terima kasih rakan-rakan sudah pun respon. Dan di jam terakhir ni sebentar lagi kita akan dengarkan Indah Kata Secantik Bahasa. Kita ada juga Tak Tahu Tanyalah Mr. B dan juga Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini. Dan kita akan berhibur dengan lagu secara back to back. Jadi kita undur diri dulu untuk geng Selasa untuk edisi hari ini. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
4: Seindah Kata Secantik Bahasa, perkataan hari ini. Major, yang bermaksud nama pangkat dalam tentera yang lebih tinggi daripada kapten. Abang ditahuliakan sebagai major kerana perkhidmatannya yang cemerlang dalam tentera. Major. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Kezah. Hei, pasal bersedekah lah, Kezah.
2: Kenapa?
1: Kadang-kadang kita ni kan, kalau bersedekah kan, perlukan duit. Adakah benda lain yang patut, yalah, dia macam kita panggil sedekah, tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
2: Ada senyuman.
1: Senyuman. Senyuman betul juga kan?
2: Macam mana ni Mr. B?
3: Oh ya, betul. Mantap tu. Itulah poinnya tu.
1: Itulah poinnya.
3: Tak tahu, tanyalah Azhar.
1: Apa yang perlu kita lakukan jika tidak dapat bersedekah dengan harta?
3: Dengan harta, betul. Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamu kafi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun.
1: Yang macam kita panggil sedekah, tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
2: Ada senyuman.
1: Senyuman. Senyuman betul juga kan?
2: Macam mana ni Mr. B?
3: Oh ya, betul. Mantap tu. Itulah poinnya tu.
1: Itulah
3: tak
1: poinnya
3: tahu kan? Tanyalah Azhar.
1: Apa yang perlu kita lakukan jika tidak dapat bersedekah dengan harta?
3: Dengan harta, betul. Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamu kafi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun dengan harta, betul. Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamu kafi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Tawau.
2: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
3: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
4: Ayuk ke dapur, siapa hari ini? Ayuk ke dapur.
5: Ayuk ke dapur.
4: Ayuk ke dapur.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Hai.
6: Waalaikumsalam, Warza.
2: Ya, rakan gandingan saya menerusi Ayuk ke dapur. Apa khabar?
6: Boleh,
2: alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Kan, makin bersemangat je tengok ni Wan.
6: Memanglah bersemangat.
2: Ada cerita
6: baru kan?
2: Okey. Ada sesuatu yang dirahsiakan. Gitu. Okeylah Wan, untuk hari kedua bersama dengan Jamal Lopa. Semalam Wan sudah bagi tahu akan berkongsikan resepi daripada ikan. Jadi apa nama resepi tu Wan?
6: Jamal cakap dia berkongsikan sambal ikan basuh.
2: Sambal ikan basuh. Biasa
6: ikan basuh kita makan goreng atau sejak
2: Betul-betul orang ada berjualan menggunakan ikan basung ni dan menjadikan sambal. Jadi sambal ikan basung, saya tertanya-tanya juga sebenarnya, macam mana untuk menghasilkan sambal ikan basung ni? Ikan basung besar ke? Ikan basung yang kecil-kecil ke? Jadi kita bersama dengan Jamal Lopa lah.
6: Menerusi resepi sambal ikan basung.
2: Silakan.
7: Assalamualaikum. Hai, bersama saya Jamal Lopa dalam Ayuk ke Dapur. Okay, di sini saya ingin mengongsikan resepi sambal ikan basong. Okay, bahan-bahan yang mau ditumbuk: enggan lumat, bawang merah 5 biji, bawang putih 3 ulas, sili besar 3 biji, cili api 10 biji, buah kemiri 5 biji. Bahan-bahan ini semua

0: lah, kita tumbuk lah hingga lumat. Tung tang. Lepas tu kita akan sediakan ikan basong setengah kilo lah, digoreng. Lepas digoreng, kita ketepikan dan sediakan asam, air asam jawa untuk kita siram nanti dalam sambal tu. Okey, cara-cara tumis bahan dia. Tumis bahan sambal tadi hingga naik wangi dan masukkan air asam jawa tadi. Masukkan perisa, garam, gula dan sedap rasa. Masak hingga pecah minyak. Setelah sambal pecah minyak, masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Siap untuk dihidang. Okey, terima kasih. Teruskan mendengar Tau FM, pilihan anda.
1: Wah, macam tu rupanya caranya ya, Wan. Membuat resepi sambal ikan basong.
2: Ialah sesukan mana yang kita fikirkan.
1: Betul lah. Jadi mungkin anda juga antara yang pandai masak sambal ikan basong ni kan.
2: Betul.
1: Tapi mungkin ada juga, ada sedikit kelainan ke kan?
2: Mungkin ada tambah
1: tu. Ya, betul. Itu daripada kreativiti.
2: Betul.
1: Masing-masing lah kan. Apa pun, terima kasih. Kita nak ucapkan sekali lagi untuk Jamal untuk resepi kedua hari ini.
2: Ya. Dan esok ada satu lagi resepi yang akan dikongsikan oleh Jamal.
1: Ya.
2: Namanya dia mengkongsikan resepi yang berasaskan bubur tu.
1: Ah, sedap-sedap ni. Jadi kita tunggu esok lah ya, ya, untuk resepi bubur daripada Jamal Lopo. Okey, sampai di sini saja untuk hari kedua.
2: Ya.
1: Resepi sambal ikan basong ni.
2: Sambal ikan basong. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi esok menerusi satu lagi resepi dalam Ayam ke Dapur Siapa Hari Ini.
1: Iya, sampai kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Bye.
3: Ayuk ke dapur. Ayuk ke dapur. Slow Gang Pagi Ayuk ke Dapur memenuhi pencarian menu anda. Berikan di Tau FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau. Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: masuk ya.
1: Maga kok cok.
0: Usapa ini radio na atau FM nih. Maga lo deng kali ngay.
1: Iya kak.
0: Iya cedolip doleng. Nah megatona fadaki.
1: Oh.
0: Oh iya iya. Untuk nih si Ratu titik set di megahes pale.
1: Kau disempurna siaga.
0: Kau disempurna dikuna diladato fada tu asara pulona asara titik 6 megahertz. Nah engkau di felda sahabat ladato asara pulona asara titik 7 megahertz
1: meleto ga engkelinga awi dede
0: oh pada ini pada elok pale.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam berjaya dan di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen daripada anda. Dan besarnya berakan saya DJ Kayum dan juga DJ Wafa. Sejak pukul 6 pagi, baik, dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya tak boleh jamin akan terus menemani suara busi show layan untuk hari ini. Edisi Selasa kita, 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia hari ini. Dan mudah-mudahan apa kita rancang dapat kita laksanakan dengan baik dan akan berikan hasil yang terbaik kepada kita dan juga keluarga dan masyarakat kita. Baik, 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawa FM, sesama anda mesti show layan.
1: Show layan.

0: Syok. Sayang.
1: Baik, kita mulakan teman-teman kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru di pagi Selasa ini. Bersama dengan Alex.

Okey, bagi ni selalu kita ingin berjaya, kita perlu tanamkan fikiran yang positif dalam kehidupan kita. Kalau fikiran kita menentukan tindakan kita, tindakan kita menentukan tabiat kita, dan tabiat kita menentukan kehidupan kita masa depan. Jadi kita perlu berusaha. Jika kita mahu berusaha, maka kejayaan akan menjadi milik kita, InsyaAllah. Baik, selamat pagi tuan-tuan yang baru bersama kami di FM. Saya Syed Bang Anda, Syed Layan terus menemani anda sejak pukul 3 petang.

Okey, itu lagu Sejumlah Sabahan bagi saudara yang baru menjejakkan kaki ke daerah Tawau. Jadi Sabah, selamat datang ke daerah Tawau. Semoga kita dapat mencipta suatu kenangan manis dalam kehidupan kita, ya. Dan pasti akan terus menikmati keindahan alam semula jadi yang terdapat di negeri Sabah, khususnya di daerah Tawau. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di FM. Saya selamat anda, syuklah yang terus menemani anda sehingga pukul 3 petang ini bersama dengan Michael Lance Rock.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

papat. Dua, tiga. Kucing berlari. Kupinang-pinang dah memang dapat. Yang paling aku takut, kawin tak jadi. Hei,

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi
1: pilihan Azida. Baik, sebagai lagu persembahan daripada Selia Kuma Musi Zon Kesara untuk pagi 2 tu. Sekarang pukul 11.40 minit pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kagoyes Musi Formula Kagoyes. Sekali ini kita nak melihat apakah manfaat kulit manggis Musi Formula Kagoyes pagi ini.
2: Formula bukan separam formula. Formula cantik dan sihat bersama Kagoyes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak Gojes!
4: Ya, kenapa lagi tu?
3: Aku nampak warna ungu-ungu depan rumahmu ni. Apa ni?
4: Kau rasa apa? Buat apa ni?
3: Nampak dari luar macam bedak kena terung kan?
4: Taklah, bah. Agak-agak nak terung kan? Bulat.
3: Apa lagi ya? Bulat. Apa? Ada batu terung bulat tu?
4: Adakah? Ada. Tapi ini bukan. Ini sejenis buah. Ini sebenarnya manggis. Nama saintifiknya Garcinia mangostana.
3: Garcinia mangostana.
4: Yes.
3: Macam kalau Spanyol sudah aku.
4: Betul. Kalau manggis ni pun sama juga. Bulat dia ni kaya juga macam buah-buahan lain. Dia kaya dalam vitamin C, copper, manganese dan potasium. Ada antioksidan seperti xanthonis dan juga flavonoids. Ini sebenarnya orang ni mempunyai sifat anti radang.
3: Anti radang. Yes. Lepas tu dia boleh bantu untuk anti kanser juga.
4: Yes. Kan? Itu dia punya manfaat manggis ni. Jadi manggis ni bukan ni kali bukan ambil dia punya daun bulat.
3: Oi, jadi apanya?
4: Bukan. Kita ambil kulitnya. Kutukah bulat? Kulit buah manggis ni dia ni digunakan pahit-pahit tapi sebenarnya dia digunakan dalam perubatan Melayu tradisional untuk kalau lagi yang ada cherry berry
3: macam saya sekarang.
4: Yes, bagus untuk mengubati cherry berry. Jadi bulat caranya kulitnya tu diasah pada pasu dan airnya kita minum. Sebenarnya kita asah di pasu tu kan supaya dia punya jus tu senang keluar bau bulat. Jadi jus-jus airnya tu kita boleh minum. Lepas tu kita rebuslah. Air kulit manggis tu. Jadi air rebusannya tu pula kulit manggis ni sebenarnya boleh rawat penyakit bengkak usus juga.
3: Banyaknya kelebihannya kulitnya ni.
4: Betul. Bagus kan? Kalau ada cherry berry, ambillah manggis. Dia punya kulit buah manggis.
3: Jadi ceritanya Kak Gojes pun jual kan ni buah-buah manggis?
4: Tidaklah, ini untuk standby je di rumah.
3: Macam biasalah Kak Gojes ya, mau minta dulu ya. Ini berapa kilo? Setengah kilo kan?
4: Apa anda, ambil? Tidak apa, free, kilo, ya? Free. Boleh. Ambillah.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gojes. Kalau sudah nak cantik, nak sihat, jom bersama dengan Kak Gojes yang akan terus menemani anda setiap hari mesti syok layan untuk hari ini. Okey, untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan pagi ini, jom beri lagu ini.

Okey, semoga anda tibur dengan lagi-lagi apa yang saja dimulai lagu satu lagu yang sekian cukup menarik, Janji Kekasih. Baik, waktu sekarang pukul 11.53 pagi. Berikut saya sampaikan jadual waktu surat untuk hari ini. Bagi surat yang tinggal di kawasan Lahdatu, sila bukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu surat Fadu Zohar hari ini tepat pukul 12.12 tengah hari. Waktu asar pukul 3.26 petang. Waktu maghrib pukul 6.19 petang. Waktu isyak pukul 7.30 malam. Sementara subuh pagi esok setora tepat pukul 4.52 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Barat Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.16 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.30 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.22 minit petang. Waktu isyak pukul 7.33 minit malam. Sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.56 minit pagi. Demikian tadi saudara, waktu-waktu solat yang terkeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Tawau FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Almighty Allah.

0: Janji
1: memutuskan pukul 12.3 minit tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM Stesen Belanda. Dan seperti biasa, dari sekarang sehingga pukul 2.30 petang, saya akan terus sibukkan anda musik lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock di Tawar FM Stesen Belanda.

0: Nihan Anda.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang budiman, apa khabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dengan kebijaksanaan Nabi Nuh alaihi salam, lalu Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup bagi manusia. Pergantian malam menjadi siang dan siang menjadi malam, yang kesemuanya itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalnya di dunia, yaitu syurga bagi segala amal kebajikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh yang dikurniakan Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut mengetuk hati nurani mereka, dan kadangkala dengan kata-kata yang tajam dan nada yang kasar bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya yang keras kepala, yang enggan menerima hujjah dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka, yang tidak dapat mereka membantahnya atau mematahkannya. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecekapan dan kesabaran, dan dalam setiap kesempatan siang maupun malam dengan cara berbisik-bisik atau dengan cara terang atau terbuka, ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya, yang menurut setengah riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang fakir miskin dan berkedudukan sosial lemah, sedang orang kaya berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakatnya tetap membangkang dakwahnya. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

Rock. Baru teruskan pukul 12.31 menit tengah hari. Terus bersama kami mengusi segmen Janji Rock. Sekejap pukul 12.31 bersama dengan kumpulan fotograf di alam fana cintamu.

0: Dundee Rock.
1: Baik, sementara untuk Raima di Jangan Apa Saya Kata, lagu ini hasilkan untuk rakan-rakan yang mulai diri ini, rakan-rakan sekerja, rakan sekampung. Ucapan selamat tengah hari dan semoga timbul dengan lagu-lagu Lucy Janji Rock untuk hari ini.

Okey, terus bersama dengan kumpulan Wow. Musik lagu Engkau Tetap Satu. Lagu Engkau Tetap Satu yang terbitkan pada tahun 1992. Lagu ciptaan Ismail. Nantikan berita dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, Kota Media. Pukul 1 tengah hari ini.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan, selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghi menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat ke sayang?
1: Beres lah, kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
3: Janji rock di Tawang FM, setiap hari. Janji rock.

Pukul 7 pagi.

0: Pagi Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Baik, selamat hari untuk Aiman di Taman Ria 6. Katanya salam ini juga kepada pendengar Tau FM. Tidak kira di mana saya berada, kena ataupun tidak, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB Asana Club, rakan Sina Kuntau, rakan Sendeng, rakan Mami Jun, Mr. Torrent, friend Islan dan Emma, dan semua yang kenal ataupun tidak, dia ucapan selamat hari. Salam Selasa, pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Boleh tak bertahankan lagu Ekspedisi dan tiada dia? Okey, kita cuba cari nanti eh. Okey, semoga Aiman ribu dengan lagu-lagu rock sehingga pukul 12 sekitar ini. Bersama dengan Damai, musi lagu bersama daripada Rhythm X. Nantikan kita 1:30 hari dari Sabah FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Semoga anda timbul lagu persembahan daripada kumpulan Laksamana Musi Zon Gosoda untuk tengah hari. Waktu sekarang pukul 1.56 menit tengah hari. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di Tawau FM. Sesi anda pilihan anda. Terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838. Baik, semangat hari untuk Nisha Elisha. Apa khabar Nisha? Katanya apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Katanya salam suai pelayan dan janji rock ni buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana saya berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Katanya amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Tawau FM mantap katanya bertemankan di jam tugas untuk tengah hari ini. Baik, terus setia bersama kami di Tawau FM, sesi anda janji rock.
0: Dengarkan lagu-lagu rock di Tawau FM.
2: Janji.

0: Saryawi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.
1: Selamat petang untuk Zainal di Tanjung Batu Keramat. Kerana hasil ditujukan lagu ini kepada isteri tersayang Jamilah, dan terbahagian untuk rakan-rakan yang menarik diri di ucapan semua tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan musik Janji Rock untuk hari ini.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Rock.
1: Maya, selamat datang untuk Jumaat ya, dan juga Sharifah. Lagu ini katanya kami tujukan pada rakan-rakan setia dengan kami katanya, Rina dan juga Rini di Kampung Merotai Besar. Ucapan selamat tibur dan terus setia bersama Top FM. Baik, terus saya berhubung bersama dengan Kumpulan Slam, Tiada Aku Jemu, dan selepas itu bersama dengan Exist, Rahsia Pun Cemara, mengakhiri Janji Rock untuk hari ini.

0: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tower FM, show menikmatinya.
1: Baik, terus bersama kami menerusi Show Layan, menantikan berita tepat pukul 3 petang nanti dari Tower FM bersama dengan Nabila Maharani. Bila nanti itu semimurkan pendengar-pendengar kita.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: dipasangi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Baiklah, saudara, sampai di sini untuk pertemuan kita mengisi Show Layan untuk hari ini. Hari Selasa kita 18 Ogos 2026. Tiga petang, saudara, ikuti berita dari Tower FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ N akan terus menemani anda mengisi ritme petang 37 malam. Salam kesejahteraan, salam kecerian dari saya Tamim Jamil. InsyaAllah di hari yang waktu yang sama kita akan bersama kembali esok. Jangan lupa salam kesejahteraan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Tawau FM. Pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang, Tau FM, pilihan anda 3.14 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan dan juga salam hari Selasa untuk anda. Di mana juga anda layan terus Tau FM, sesen pilihan anda. Menerusi syok layan tadi, rakan setugas Tamrin telah pun menemani anda 11 hingga 3 petang. DJ Tamrin telah pun menemani anda menerusi syok layan. Dan kini giliran N. Liana Miza menemani anda dari 3 petang ini sehinggalah 7 malam menerusi segmen terakhir Ritma Petang. Dan hari ini kita bersama untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026. Dan juga untuk anda yang mendengarkan kami penstriman langsung di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Tidak lupa juga untuk anda yang layan terus Tau FM dari 6 pagi menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Menerusi Ritma Petang di jam yang pertama ini, 2 jam yang pertama kita akan bersama menerusi seleksi. Anda boleh dial di talian kita 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan menerusi seleksi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunat sahabat sempurna Tunku dan juga bahagian Tau Timur. Solat fardu asar adalah pada pukul 3.26 minit petang, manakala bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balong, Murutai, Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat, solat fardu asar tepat pukul 3.30 minit petang. Jadi kita teruskan untuk seleksi kita yang pertama. Kita ada lagu duet. Pilih lagu daripada Tajul dan Afiq Syazwan, Utusan Rindu, ataupun Silat Open Up dan Sona One Bercanda. 778243, seleksi Tau FM.
3: Hello, seleksi di Tau FM.
4: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu 3. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
5: Seleksi.
6: Hello, DJ. Saya Ijam dari Lahadatu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
5: Seleksi.
7: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus, saya Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
5: Seleksi.
8: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu, yang sudah aku tahu lagi.
5: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
2: Ya, seleksi di Tau FM pilihan anda 3.17 minit petang. Kita teruskan untuk seleksi yang pertama. Ada lagu pilihan Tajul dan juga Afiq Syazwan, Utusan Rindu, ataupun Silat Open Up dan Sona One Bercanda. 778243, pemanggil yang pertama di talian. Hello, siapa di talian? Terputus. Sekali lagi anda boleh dial di talian. Boleh menghubungi N di 089 778243. Itu adalah talian konti seleksi Tawau FM. Mari kita terima pemanggil yang pertama. Hello. Hello.
9: Hello, selamat petang DJN.
2: Selamat petang. Siapa tu?
9: Sana di sini.
2: Sana dari mana tu?
9: Tempat kerja sekarang.
2: Tempat kerja. Okey, ya, pilih saya. Lagu mana satu ni?
9: Saya pilih yang pertama, Tajul.
2: Tajul dan Afiq Syazwan pilihannya. Terima kasih. Ya. Semoga terhibur.
9: Balik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya Tajul dan Afiq Syazwan, Utusan Rindu. Menerusi seleksi Tau FM.
3: Nak pilih lagu?
10: Seleksi di Tau FM.

0: Hello, saya pada talian.
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM. Nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda. 3.24 minit petang waktu ni, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah datu. Sila bukan kunat sahabat sempurna tungku dan juga bagian Tau Timur. Sekali lagi adalah pada pukul 3.26 minit petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong Merdeka Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu asar tepat pukul 3.30 minit petang. Okey, kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Ada seleksi kategori nasyid. Pilih lagu daripada kumpulan Rabbani, Apa Yang Kau Tahu, ataupun daripada UNIC, Seindah Sabar. Okey, ada lagu daripada Rabbani, Apa Yang Kau Tahu, ataupun UNIC, Seindah Sabar. 778-243, pemanggil yang kedua pula di talian. Hello? Siapa di talian? Hello? Hello? Hilang pula suaranya kan. Okey, sekali lagi anda boleh dari talian 778-243. Hello, siapa di talian? Ya, yeah, hello. Hello. Sekali lagi hilang pula. Okey, kalau belum ada pemanggil, kita lain dulu lagu bersama dengan Rabbani, Apa Yang Kau Tahu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Daripada Abu Zar Jundub ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah walaupun di mana engkau berada, dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapuskan kejahatan tersebut, dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Pengajaran hadis, takwa dituntut walaupun di mana seseorang mukmin berada, sama ada di khalayak ramai maupun di ketika keseorangan. Ini adalah tanda keikhlasan, iman dan takwa. Islam menolak sifat berpura-pura dan munafik yang hanya mempamerkan kebaikan di depan orang dan berbuat kejahatan apabila jauh daripada pandangan manusia. Melakukan kesalahan adalah tabiat semula jadi manusia. Oleh itu, apabila engkau melakukan kesilapan, mereka dituntut agar mengiringi kejahatan tersebut dengan amal soleh, kerana Ia boleh menghapuskan kejahatan tersebut.
2: Petikan dari 40 hadis Imam

Santai Petang bersama kami di Rimba Petang 3 hingga 7 malam.

0: Samo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Tawau FM 3.44 pada petang waktu ini. Kita teruskan lagi untuk seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu kategori lagu terbaru di Tawau FM. Pilih lagu daripada Kakak Azra Berubah ataupun Emma Suhaimi Tersakiti. Ada dua buah lagu baru kita. Pilih lagu daripada Kakak Azra Berubah ataupun Emma Suhaimi Tersakiti. 778243 menerusi seleksi Tawau FM. Baik, kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Mizar di Sungai Burung.
2: Mizar di Sungai Burung, sehat Mizar?
3: Ya, sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, okey Mizar, pilih lagu mana satu ni?
3: Yang Kakak Azraf tu.
2: Kakak Azraf pilihannya ya?
3: Ya.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya daripada Kakak Azraf Berubah. 778243 seleksi Tawau FM.
4: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan

0: Kenali sirah, cintai rasul.
1: Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: #penyaranjakim.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Pemberian nama vitamin, terutamanya perbezaan antara yang dilabel dengan huruf iaitu A, C, E dan lain-lain, serta yang mempunyai nombor seperti B1, B6, B12 dan yang lain, berpunca daripada konteks sejarah penemuan dan pemahaman seterusnya tentang struktur dan fungsi kimianya. Pada mulanya, vitamin dinamakan mengikut abjad setelah diterokai dan dikaji. Vitamin A adalah yang pertama dikenal pasti, diikuti oleh vitamin B, C dan yang lain-lain. Walau bagaimanapun, apabila penyelidikan berkembang, ia menjadi jelas bahawa vitamin tertentu seperti vitamin B bukanlah entiti tunggal tetapi sebaliknya sekumpulan sebatian yang berkaitan dengan sifat yang serupa. Untuk membezakan sebatian berkaitan ini dalam kompleks B, mereka diberikan nombor seperti B1, B2 dan B6. Keputusan untuk menggunakan huruf untuk beberapa vitamin dan nombor untuk yang lain tidak dilakukan secara sembarangan. Ia lebih kepada mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang kimia vitamin dan keperluan untuk tata nama yang jelas dan konsisten. Penggunaan huruf untuk vitamin A, C dan E antara lain menandakan bahawa vitamin ini berbeza secara kimia dan tidak tergolong dalam kumpulan sebatian yang lebih besar yang berkaitan. Sebaliknya, vitamin B berkongsi persamaan struktur dan sering berfungsi sebagai koenzim yang membantu enzim dalam memangkinkan pelbagai tindak balas biokimia. Penamaan berangka dalam kompleks B menyediakan cara yang sistematik untuk membezakan sebatian individu ini yang penting untuk kesihatan manusia. Oleh itu, penamaan untuk vitamin mencerminkan perkembangan sejarah pengetahuan saintifik dan keperluan untuk sistem klasifikasi yang jelas dan bermaklumat. Penggunaan huruf dan nombor berfungsi sebagai ringkasan menyampaikan maklumat penting tentang sifat kimia dan hubungan antara nutrien penting ini.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi. Ingin tahu?

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda. Lagu berantai tadi bersama dengan Siti Badriah dengan lagunya Lagi Cantik. Empat petang nanti kita akan nantikan info sukan di Tau FM. Kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu English. Pilih lagu daripada Michael Bublé, Sway ataupun Justin Bieber dan Quavo, Intention. Ada dua lagu English, Sway ataupun Intention. 778243 seleksi Tau FM. Hello, siapa di talian? Terputus pula. Sekali lagi anda boleh dial di talian 778243. Mari kita terima pemanggil yang seterusnya. Hello, siapa di talian? Hello.
5: Selamat petang.
4: Selamat petang. Siapa tu?
5: Bob dari Batu Lapan.
4: Bob dari Batu Lapan. Sihat Bob?
5: Sihat, walafiat.
4: Sihat, alhamdulillah. Okey Bob, pilih lagu mana satu ni?
5: Nombor dua.
4: Yang nombor dua pilihannya. Justin Bieber ya. Baik, terima kasih.
5: Sama-sama.
4: Okey, semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya. Justin Bieber dan Quavo, Intention. Seleksi Tau FM.

0: Fosukan hari ini.
1: Empat satu minit petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Tua FM edisi Selasa 18 Ogos 2026. Ada empat berita sukan yang Ena akan kongsikan untuk anda. Kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Sabah FM membuka kempen kelayakan Liga Juara-Juara Wanita Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2027 dengan bergaya selepas membelasah Rovers FC dari Guam 13-0 di Stadium Lika semalam tadi. Ketua Jurulatih Sabah FA Bobby Gonzalez berpuas hati dengan persembahan keseluruhan pemain yang disifatkan menampilkan usaha dan disiplin tinggi sepanjang perlawanan. Beliau berkata rakaman perlawanan akan dianalisis bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pasukan sebelum pendekatan bagi aksi seterusnya ditentukan. Sementara itu, pemain terbaik perlawanan Miley Saatis berkata kemenangan berkenaan adalah hasil usaha keseluruhan pasukan. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Rovers FC Dominic Gadia mengakui kekurangan pengalaman dan tahap kejegasan menjadi faktor yang mempengaruhi prestasi pasukannya. Beliau berkata masih banyak perkara yang perlu diperbaiki oleh pasukannya selepas kembali ke tempat latihan. Sabah FS selepas ini dijadualkan berdepan wakil Bangladesh. Tasukan seterusnya, beregu Terengganu Ahmad Hazim Syami Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki bowling tenping pada Sukan Malaysia Sukma Selangor hari ini. Beraksi di Sunway Mega Lanes, pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin selepas 6 set permainan untuk muncul juara. Zarif berkata mereka tidak menjangka akan muncul juara selepas balingan terakhir sebelum jurulatih memaklumkan mereka menang dengan kelebihan 2 pin. Bagi Hazim, kemenangan itu lebih bermakna apabila Sukma Selangor menjadi penampilan terakhirnya. Sementara itu, Zarif menyifatkan kejayaan itu sebagai penembus kekecewaan selepas gagal mempertahankan emas acara perseorangan semalam. Mengulas persaingan sengit dari set keempat hingga keenam, kedua-dua atlet berkata mereka kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan penyokong lawan. Sebaliknya, menumpukan perhatian kepada permainan. Sementara itu, pingat perak menjadi milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Faizul Azim dan Muhammad Haris Helmi dengan 2,171 jatuhan pin, manakala beregu Pulau Pinang Muhammad Akif Darwish dan juga Muhammad Akif Akil Faizal meraih gangsa dengan 2,165 jatuhan pin. Beralih pada berita sukan luar negara, bintang tenis Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dari Amerika Syarikat dan Marta Korsuk dari Ukraine 6-2, 6-1, 8-10 di terbuka Cincinnati awal pagi tadi. Serena dan Venus yang mengumpul 14 gelaran Grand Slam serta 3 pingat emas Olimpik secara bersama memulakan set pertama dengan kurang baik apabila masing-masing kehilangan servis sekali. Stan dan Kosyuk kemudian memenangi 6 daripada 7 permainan terakhir untuk menguasai set pertama 6-2. Bagaimanapun, adik-beradik Williams itu bangkit dalam set kedua dengan mendominasi permainan sebelum memenangi 6-1 untuk mengheret perlawanan ke tiebreak 10 mata. Serena dan Venus ketinggalan 0-6 dan kemudian 2-8 dalam tiebreak sebelum bangkit merapatkan jurang, namun tewas selepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Ya, itu beberapa langkah ataupun cara apa yang patut dilakukan sekiranya cuaca panas dan juga kering, antaranya minum air secukupnya walaupun kita tidak berasa dahaga, tidak berasa haus kan, kurangkan aktiviti fizikal dan lasak ketika cuaca panas, lagi gunakan pelindung diri seperti topi, payung, pakaian ringan yang berwarna cerah, elakkanlah kanak-kanak ditinggalkan dalam kenderaan, okay, berehat di tempat yang teduh jika anda bekerja di luar, dan gunakan krim pelindung matahari, sunscreen untuk elakkan selaran kulit. Okey, sekarang ni pun lagi cuaca pun nak menentu, panas kan, takut terkena.

0: suhu badan meningkat melebihi 40 darjah Celsius. Panas tu boleh menyebabkan kerosakan organ dan juga kematian. Kelusuhan haba, keletihan yang melampau, pening, rasa lemah akibat pendedahan berpanjangan kepada panas ya. Dan kalau kekejangan haba pula, otot menjadi tegang atau sakit kerana kehilangan garam dan juga air. Jadi amalkanlah langkah-langkah pencegahan untuk kita kekal jaga kesihatan kita ya. Ni langkah-langkah pencegahan ni penting sebab Malaysia pun sekarang pun mengalami suhu yang agak tinggi yang boleh mengancam nyawa. Okey, baik, sudah pun pukul 4:15 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan menerusi lagu hiburan Kuasa Dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini. Lagu bersama dengan Era Fazira dalam Kuasa Dua.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa Dua.
2: Whatever you do, you listen to...

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya, Farah. Seleksi di Tawau FM. Nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu...
3: Apa yang kau mahu, semua aku beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
5: Seleksi di Tawau FM.
1: Pilihan anda.
2: Seleksi di Tawau FM. Pilihan anda. Lagu hiburan tadi, lagu Kuasa Dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini bersama dengan Era Fazira, dua buah lagunya Pasrah dan juga Pertemuan. Baik, 4:25 minit petang, kita teruskan lagi seleksi kita yang seterusnya. Sempat lagi satu seleksi ni sebelum kita akan dengarkan berita dari Sabah FM 4:30 petang nanti. Okey, seleksi kita ada lagu Indonesia, Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alamak ataupun Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Okay, ada dua buah lagu yang cukup viral juga di TikTok. Ha, kan? Pilih lagu daripada Alamak, lagu Alamak daripada Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ataupun Jangan Paksa Rindu daripada Ivan 17. 778-243, pemanggil yang seterusnya. Halo, siapa di talian? Hello, terputus pula. Okey, sekali lagi anda boleh menghubungi N di talian 778-243. Hello, siapa di talian?
6: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
6: Jamal Lopok sini.
2: Jamal. Sihat Jamal?
6: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Okey Jamal, pilih lagu mana satu ni?
6: Saya memilih lagu yang kedua tadi apa?
2: Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Itu pilihannya? Boleh
6: jangan
2: nyanyi kan?
6: Jangan Paksa Rindu.
2: Pandai nyanyi?
6: Tak tahu sudah.
2: Okey. Terima kasih Jamal.
6: Okey, teruskan dengan Tawai Femplen anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Seleksi Tawai Femplen.

0: Ya, seleksi di Top FM, pilihan anda kembali semula menerusi seleksi kita untuk seleksi kedua yang terakhir untuk petang ini. Okey, seleksi yang seterusnya kita ada lagu kategori terbaru, penyanyi lelaki dan wanita yang merupakan suami isteri juga. Ernie Zakri, Sejamba Bunga ataupun lagu daripada suaminya Syamel, Cukup Sekali. Okey, jadi pilih lagu si isteri kah si suami? Ernie Zakri, Sejamba Bunga ataupun Syamel, Cukup Sekali. 778243 pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Terputus. Sekali lagi anda boleh dial di talian 778243. Ernie Zakri, lagu yang Sejamba Bunga ataupun Syamel, Cukup Sekali. Pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sekali lagi. Siapa tadi tu? Si
1: dari Kampung Rang.
0: Ya betul. Okey, pilih lagu mana satu ni?
1: Jamal.
0: Ya, apa tahu Pak Jamal. Pilih lagu mana satu Jamal?
1: Lagu apa tadi tu?
0: Lagu daripada Ernie Zakri, Sejamba Bunga ataupun Syamel, Cukup Sekali.
1: Ernie Zakri.
0: Okey, Ernie Zakri ya pilihannya. Baik, terima kasih ya. Jamal.
1: Okey, teruskan dengan Top FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya daripada Ernie Zakri, Sejamba Bunga.
2: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Top FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Seleksi 35778243 untukmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
2: Baik, kita tiba di seleksi kita yang terakhir untuk hari ini. Terima kasih kepada pemanggil-pemanggil kita yang telah pun telefon di talian 7782243, okay. Dan juga 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang dan kita akan masuk di jam yang seterusnya pula untuk lagi hiburan menerusi seleksi Tawau FM. Seleksi pula lagu-lagu retro, okay. Di jam yang ketiga sehinggalah 7 malam nanti. Okay, seleksi yang terakhir kita ada lagu daripada kumpulan Project The Band, Akhirnya Aku Tahu ataupun Flow 88 Yang Benar. Ada dua buah lagu Project The Band, Akhirnya Aku Tahu ataupun Flow 88 Yang Benar. 7782243 pemanggil yang terakhir di talian. Hello.
3: Aha, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa tu?
3: Saya
2: macam
3: tu.
2: Jumaria. Ah, betul. Dia lah tu. Sihat Jumaria?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Okey Jumaria, pilih lagu mana satu ni?
3: Sudah aku tahu ke tadi apakah?
2: Akhirnya aku tahu.
3: Akhirnya aku tahu.
2: Itu pilihannya.
3: Okay, apapun. Ya saya. Mm-mm. Jadi lain terus seleksi petang esok lagi. Terima kasih Anne cantik. Okay, bye.
2: Bye. Terima kasih kembali. Baik, kita dengarkan bersama lagu daripada Project The Band dengan lagunya Akhirnya Aku Tahu.

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B. Izzah. Hey, pasal bersedekah lagi, Izzah.
2: Kenapa?
1: Kadang-kadang kita ni kan kalau bersedekah kan perlukan duit. Adakah benda lain yang patut, yalah dia macam kita panggil sedekah tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
2: Ada senyuman.
1: Senyuman. Senyuman betul juga kan?
2: Macam mana ni Mr. B?
3: Oh ya, betul betul betul. Mantap tu. Itulah poinnya tu.
1: Itulah
3: tak
1: poinnya.
3: Tahu kan? Tanyalah Azhar.
1: Apa yang perlu kita lakukan jika tidak dapat bersedekah dengan harta?
3: Dengan harta, betul. Salah satunya tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassamu kafi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun dianggap sedekah. Sebagai sedekah.
1: Oh.
3: Tapi ulama kata tidak semua senyum kepada saudaramu dianggap sebagai sedekah. Contoh bila mana kita senyum dengan seseorang tu, contoh seorang perempuan senyum kepada laki orang dengan tujuan untuk menggodanya, adakah itu dikira sebagai sedekah? Tidak.
1: Tidak.
3: Nah, maksudnya sesuatu itu bergantung dengan niat. Kalau kita senyum itu kepada seseorang tu dengan niat supaya masalahnya hilang, kan, ataupun sekadar semata-mata untuk menyenangkan hati kita, maka senyum itu boleh dianggap dan dinilai sebagai sedekah.
2: Sedekah.
3: Itu yang pertama, senyum kepada wajah saudara-saudara kamu. Senyum kepada tabung masjid, man, sedekah atau enggak? Senyum kepada tabung masjid.
2: Maksudnya bila ada tabung macam lain tu.
3: Bila ada tabung lalu di hadapan kan? Tabung senyum di hadapan. Kita enggak masuk kita punya duit, kan, kita sekadar tolak siap tabung tu.
1: Betul.
3: Sampai kepada saudara kita di sebelah. Adakah dikira sebagai sedekah? Kalau kita mengambil satu hadis, taqufu syarraka 'anil nas bahwa sadaqatun minka 'ala nafsika aw kama qala. Maksudnya, bila mana seseorang itu dia menahan dirinya daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh, dia boleh mencuri tabung tu.
1: Betul.
3: Dia tengok tabung tu, dia senyum-senyum bilang, boleh kucuri. Tapi dia tahan dia punya keinginan tu pun daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Sebab kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, setiap apa-apa yang baik itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh kita buang apa, mengalihkan barang-barang ataupun paku-paku di jalan raya, kan, dialihkan ke tepi, itu pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya sedekah ni tidak semestinya dengan wang ringgit. Tidak semestinya dengan
2: senyuman.
3: Banyak lagi.
1: Betul.
3: Seseorang suami yang beri nafkah hubungan badan dengan isteri pun dianggap sebagai sedekah. Sembahyang duha setiap hari pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik pun dianggap sebagai
2: sedekah.
3: Jadi mana ada QR code sini, man?
0: Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
5: Kau nampak hebat.
6: Saya sayang awak.
5: Tahniah, awak berjaya.
4: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
7: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
8: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya. Rate, rate, rate.

lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.

Ya, lagu hiburan bersama dengan kumpulan Sting dengan lagunya Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu yang popular pada tahun sekitar akhir 1990-annya dalam albumnya Rahsia Cinta yang dikeluarkan pada tahun 1998. Nah, ini dia lagu yang bertemakan cinta yang dipendam, penuh kerinduan dan juga rasa malu untuk diungkapkan. Gitulah kan. Itulah lagu yang cukup membawa nostalgia kita ke era 90-an. Okey, banyak lagi lagu-lagu hiburan retro kita menemani anda sehinggalah 7 malam ini. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk anda. Di mana jualah anda lain terus Top FM, stesen pilihan anda. Ada yang dalam perjalanan, baru balik dari kerja kan, dalam perjalanan, balik ke rumah masing-masing, seharian bekerja. Ada yang ambil anak balik dari sekolah kan. Ada juga yang mungkin baru mau pergi kerja, tempat kerja, masuk shift malam kah juga. Atau ada yang masih lagi tempat kerja di tempat kerja. Jangan lupa barang-barang peribadi anda. Dan juga pastikan anda membawa semua barang-barang peribadi. Contohnya kunci rumah, kunci kereta, dompet dan sebagainya ya. Okey, jadi N akan terus menemani anda dengan lagu-lagu hiburan kita menerusi ritma petang edisi hari ini Selasa 18 Ogos 2026 dengan lagu-lagu hiburan retro sehinggalah 7 malam. Terima kasih rakan-rakan kita yang telah pun bersama-sama N menerusi TikTok Top FM, yang sudah singgah masuk, sudi like, tap-tap like juga. Terima kasih yang sudah share-nya, yang sudah follow TikTok Top FM, yang belum follow, boleh follow. Dan juga jangan lupa ikuti semua media sosial Top FM di Facebook rasmi Top FM sesen pilihan anda. Ada juga aplikasi X, ada Instagram at Top FM dan TikTok at Top FM sesen pilihan anda. Okey, muatarkan salam-salam ucapan petang ni boleh juga di 0194 90 3838. Aman Han, ini salah satu rakan kita yang sudah hantarkan ucapan menerusi WhatsApp Top FM. Ini hantarkan pantun. Sebelum tu ucapannya, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani buat DJN. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti dari Kampung Baginda Keningau sini. Ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang panas ini. Apabila di hulu tiada tenang, di hilir saja sampan berlabuh. Apabila selalu menista orang, akhirnya saudara menjadi musuh. Begitulah pantun si Aman Han ya. Okey, terima kasih Aman Han. Okey, daripada rakan kita Salim Isa di Lahadato. Assalamualaikum, Dijan. Waalaikumsalam. How are you? I'm doing fine. Thank you. Okey, greetings to the following friend. Ima, Mami, Anissa, Nadagir, Gali, Prix, Valdex, Kano, Natus, Andy. Dan untuk DJN, happy Konti dan have a nice day. Kalau balik nanti, hati-hati. Terima kasih DJN. Sama-sama. Unik betul nama kawan-kawan si Salim Isa ni ya. Okey, terima kasih. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang kita. Ini lagu yang cukup popular juga awal tahun 2000. Lagu bersama dengan Haida, 5 tahun saja. Layan terus ritma petang Top FM pilihan anda.

super mulher făcătice

0: lang di Tao FM.
1: Ya, ritme petang Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 5.41 minit petang. Yang dalam perjalanan balik rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan anda. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas kan, sambil-sambil layan Tau FM sesempilian anda di kenderaan masing-masing. Ada juga yang mungkin menaiki e-hailing kah, ada juga yang mungkin berada di rumah santai-santai sambil minum petang, minum kopi panas dengan pisang gorengnya kan. Yang berada di rumah santai-santai, dan terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok ya, layan DJN dalam kesesakan ni. Itulah, layan lagu-lagu retro kita sehinggalah 7 malam. Okey, terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok TFM. Salam-salam ucapan anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp TFM. Jangan lupa anda hantarkan di 019-490-3838. Okey, lagu-lagu hiburan retro menemani petang anda sehinggalah 7 malam. Rakan pendengar kita, kami on the way pergi merotai. Hati-hati dalam perjalanan ya. Baik, ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda. Operasi bersepadu pemotongan akaun tertunggak, notis dan juga ansuran yang meliputi kawasan Tawau, daerah Tawau, Merotai, Kelabakan dan juga Pulau Sebatik bermula 10 hingga 21 Ogos ini ya. Pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan ansuran yang tertunggak diminta untuk menjelaskan pembayaran dengan kadar segera di Jabatan Air Daerah yang berdekatan bagi mengelakkan bekalan air di premis anda dipotong. Okey, ini satu makluman dikongsikanlah untuk anda. Jadi kena ambil maklum berkaitan dengan operasi pemotongan bekalan air secara bersepadu bagi akaun-akaun tertunggak, notis dan juga ansuran di daerah Tawau, Merotai dan Pulau Sebatik bermula 10 Ogos sehinggalah 21 Ogos ini. Cuba cek balik ya, mana tahu ada bil-bil tertunggak kan, bil air yang tertunggak. Jadi diminta untuk anda menjelaskan pembayaranlah dengan kadar segera di Jabatan Air Daerah yang berdekatan dengan anda bagi mengelakkan bekalan air di premis anda dipotong. Okey, dan satu lagi makluman yang nak kongsikan kepada anda sebagai makluman awal lah ya, pada hari Jumaat ini program Karnival Jubli Emas SMK Kuna 2026, yang mana SMK Kuna akan mengadakan sambutan Karnival Jubli Emas SMK Kuna pada 21 Ogos hingga 23 Ogos bermula Jumaat ini hinggalah hari Ahad ini. Hari Ahad bermula 7 pagi, seawal 7 pagi hinggalah 10 malam bertempat di SMK Kuna. Okey, itu dua maklumanlah dikongsikan untuk anda ya. Baik, kita teruskan lagi berang menerusi seleksi pula. Menerusi ritma petang kita. Lagu bersama dengan Ria Resti Fauzi, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Terus dengarkan ritma petang.

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Biar retro mengambil kenangan.

Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ukuran mulutnya lebar, mata putihnya ada warna kemerahan dan tumitnya kecil. Dalam hadis ini, sahabat bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan tentang mulut, mata dan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Arab, seseorang yang memiliki mulut yang lebar atau luas adalah disanjung kerana menggambarkan kepitahan bercakap. Begitu juga orang yang memiliki mata yang bahagian putihnya ada sedikit warna kemerahan juga turut disanjung. Kepitahan bercakap adalah antara ciri-ciri utama yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dapat difahami daripada hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Oleh kerana itu, baginda berupaya menyampaikan mesej dakwahnya dengan amat berkesan. Dipeti daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.

Ya, lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Jerat Percintaan. 6.12 minit petang waktu ini masuk di jam yang terakhir menerusi ritme petang kita. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp to FM. And bacakan lagi daripada ini Izham. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Ucapan saya untuk keluarga di Ismail Imam, Izham dan Syifa, Aira dan Azrin, rindu kamu. Untuk suami saya Encik Samsul, semoga sihat selalu. Dari Jumania Paris Al-Hadar. Terima kasih. Ini daripada Cik Aryu. Saya nak buat ucapan buat suami yang berada di Epo Tawau, semoga sihat dan ceria selalu. Daripada Ayu di Perwira. Terima kasih. Lagi daripada Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Lagu dalam diam aku mencintaimu tu tadi memang lagu memori kan, dan katanya lagi dulu zaman sekolah lepak di Bukit Tangga Seribu di Lat Datu bawa gitar nyanyi dan kawan-kawan lagu ni memang mantap. Wah, teringat zaman dulu kata ya. Rindu kawan-kawan dulu. Nak bagi ucapan hari jadi hari ni kepada adik saya Farida, happy birthday, love you. Untuk August birthday girl to me dan my daughter Paloma dan Bia, my sibling Ina dan my ipar Inda, happy birthday. Nanti kita sambut hari jadi ramai-ramai 31 August. Terima kasih. Yalah, sambut sekali kan, baru meriah. Terima kasih. Imam Melati dari Taman Semarak. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Ucapan zat petang buat semua pendengar Setia FM, buat Jumari Ami, Emma Rindiani, Kak Rianti, Kak Rahimah, AB, semualah sahabat-sahabat Tau FM. Salam ingatan selalu buat semua, buat DJ selamat bertugas, selamat menjalankan tugas, salam ceria-ceria selalu. Terima kasih. Okey, daripada Jadil Sujaidil katanya, Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, salam ritma petang. Untuk Kak Rahimah Salih, Kak Mimi, Kak Nabila, Wakuba, Hayatul Anis, Awik Brunei dan sepupuku Herwin, selamat pengantin baru tidak lama lagi. Okey, untuk DJN, happy tata titi tutu. Terima kasih. Majlis Zuri Nurdin, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, sudah minum petang ke tu? Minum air putih sejak saya, Majlis Zuri. Okey, balik nanti, hati-hati katanya. Terima kasih. Baik, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3, Lat Datu, sila bukan kunat sahabat Sepona Tungku dan juga bagian Tua Timur. Adalah pada pukul 6.19 minit petang, bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balong, Meratai, Kalabakan dan juga bagian Tawau Barat, solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.22 minit petang. Okey, kalau untuk zon 3, solat fardu maghrib 6.19, bagi zon 4, Bandar Tawau 6.22 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan lagu bersama dengan Al Jawahir, Syair Nasihat.

0: yuk semuanya. Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Kini, siaran Tawau FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan

0: Apa makna at-tawwab? At-tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: "Aku," kata Allah, "adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku." Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meridai atas kita.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 9.

0: Rahim.
1: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan yakni kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Selamat petang Tuan FM Pilihan anda. Waktu serabung pukul 6.41 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Air menerusi ritma petang kita. Dan juga salam ucapan anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Baik, ini satu maklumat yang nak kongsikan kepada anda. Ini setakat pungutan pingat kontingen Sabah yang terkini lah ya, Sukma Selangor 2026, yang mana semalam punya 9.40 malam untuk 17 Ogos, Sabah kini berada di kedudukan yang ketujuh ya, 7 emas, 4 perak, 4 gangsa dengan jumlah pingat sebanyak 15 pingat. Jadi apapun, kita ucapkan tahniah dan syabas kontingen Sabah, satu demi satu pingat berjaya diraih, setiap emas, perak dan gangsa adalah bukti semangat juang, disiplin, kerja keras dan juga pengorbanan para atlet serta seluruh barisan jurulatih dan pegawai kontingen Sabah ya, dari kedudukan ke-9 hinggalah melonjak ke tangga yang ke-7. Kedudukan yang ke-7. Perjuangan masih panjang dan misi belum selesai. Teruskan momentum, teruskan memburu kemenangan dan terus mengharumkan nama Sabah di pentas sukma. Ayo Sabah, kita sama-sama berikan semangat kepada dorang. Teruskan melonjak dan teruskan menggempur. Go for gold, okay? Itu berkaitan dengan Sukma Selangor 2026. Okay, menerusi ritma petang kita, lagu-lagu hiburan retro menemani petang anda sehinggalah 7 malam ini. Dan juga lagu diteruskan bersama dengan Nikki Ardila.

frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.

0: Mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ya, Ritma Petang tu FM pilihan anda. Nampaknya pertemuan kita menerusi Ritma Petang pun sampai di sini saja. Terima kasih yang menemani Anne dari 3 petang tadi sehinggalah 7 malam ini. Dan di mana juga anda berada, terus dengarkan dan menyokong tu FM dari 6 pagi hinggalah 7 malam dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik semestinya di tu FM, sesen pilihan anda. Jangan lupa tanggal 31 Ogos dan juga 16 September merupakan tarikh keramat yang diraikan setiap tahun oleh rakyat Malaysia, kan? Tarikh ni bukan sekadar cuti umum, malah mencerminkan detik bersejarah negara kita. Tarikh 31 Ogos menandakan kemerdekaan tanah Melayu daripada penjajahan, manakala 16 September pula menandakan terbentuknya Malaysia melalui penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam persekutuan. Hari Sabah juga disambut pada 31 Ogos. Jadi terus kibarkan jalur gemilang, kita hormati dan mengibarkan jalur gemilang kita. Tidak kisahlah di mana saja, sama ada di premis-premis perniagaan, kan, di bangunan pejabat masing-masing, ataupun di kereta, di seluruh pelosok negeri lah, untuk kita terus kibarkan jalur gemilang sebagai untuk kita memeriahkan lagi suasana sambutan, di samping membangkitkan semangat patriotik rakyat kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, sebagai rakyat yang kita cintakan negara, jalur gemilang harus diberikan penghormatan tinggi kerana ia lambang identiti bangsa dan juga simbol kedaulatan negara. Okey. Dan juga end akhiri pertemuan kita menerusi Ritma Petang sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi.

Berikan penghormatan tinggi kerana ia lambang identiti bangsa dan juga simbol kedaulatan negara. Okey. Dan akhiri pertemuan kita menerusi ritme petang. Sampai di sini saja, insyaAllah kita jumpa lagi.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Eh, dengar di mana?
0: Ha, dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 menit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 19 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu esok untuk subuh ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.22 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang, dan waktu solat isyak untuk hari esok ialah pada pukul 7.40 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
5: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
6: Ke syurgamu.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Jun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sahibul Samaha Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

hanya diri ini. Tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kak Kaci. Malam ni mau keluar makan. Okey, Kak Kaci mau pesan dan sama-sama kita beringat, tidak kira dekat ataupun jauh, bila memandu, guna kedua-dua tangan pada steering untuk kawalan yang lebih baik. Jangan terburu-buru, jangan leka, biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, sampai selamat.

Kepada semua pendengar, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan anda di media sosial kami, yaitu Jai Baska ataupun Hitam Putih Band. Bolehlah follow-follow kami di FB, Instagram, TikTok, dan jangan lupa media sosial liburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa like dan share lagu seterusnya daripada kami, Bulan Budak Kacamata, Bintang, dan juga lagu daripada Cassandra, Cinta Terbaik.

Terima kasih Persembahan Kak Kaci. Sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati, selepas utama 9 malam, anda akan bersama Ozil yang akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga 12 tengah malam nanti. Jangan lupa kibar jalur gemilang anda.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu kalau tanya saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471,000 kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murgan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu teruk berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, selamat malam Varia Sabah FM terus menemani malam.

Okay, apapun, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat di mana juga kamu berada malam ini. Okay, yang paling penting, orang bilang enjoy dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Kamu masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Okay, jadi apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel macam biasalah. Kalau dalam varia kamu boleh request 3 buah lagu, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Video kumpulan Spoon Memory, sekuntum rindu. Okey, masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Kalau kamu teringin dengar lagu-lagu favorite kamu ataupun lagu yang kamu mau tujukan kepada seseorang, aha, jadi jangan kasih lama. Kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Okey, ini info baru saja kami terima daripada Met Malaysia. Okey, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah, antaranya di Sipitang, Pensiangan dan juga Tenom. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 10 malam nanti. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Ini dia Peter Pan, semua tentang kita. Sabah FM, bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus!

Itu dia Sakura Band Monopoly. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Dan ini update terkini untuk pungutan Pingat Sukma edisi ke-22 Selangor, okay, yang mengungguli tempat pertama. Untuk update hari ini adalah Negeri Selangor dengan pungutan pingat 62, emas 23, perak 24, gangsa 15, diikuti tempat kedua Johor dengan pungutan pingat 52, pingat emas 17, pingat perak 20, pingat gangsa 15. Okey, di tempat yang ketiga Terengganu dengan kutipan pingat sebanyak 51, pingat emas 15, pingat perak 22, pingat gangsa 14. Okey, jadi Sabah untuk hari ini berada di kedudukan ke-8 dengan kutipan pingat sebanyak 21, pingat emas 10, pingat perak 5, pingat gangsa 6. Okey, jadi kami akan update kamu hari-hari sepanjang berlangsungnya Sukma ke-22 Selangor. Okey, jadi kita mengharapkan agar atlet-atlet Sabah dapat lagi mengutip pingat-pingat seterusnya untuk hari-hari seterusnya. All the best. Kita doakan yang terbaik untuk skuad Negeri Sabah untuk kejohanan Sukma edisi kali ini. Layan terus, ini dia Tulus yang berjudul Diri. Sabah FM, bagus banget.

Oi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Φίλε.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kampung Laut Bintuka Beaufort bakal diperkasa sebagai hub ternakan udang dengan menaik taraf bekalan elektrik dengan kos RM1 juta. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Ruslan Muharram berkata, bekalan elektrik penting bagi membolehkan penternakan udang dikembangkan secara komersial. Menurutnya, Sabah Electricity telah mengemukakan cadangan menaik taraf kabel elektrik di kawasan berkenaan, manakala peruntukan projek diharap dapat diperoleh tahun depan. Beliau yang juga ADUN Lumadan ditemui selepas melawat kolam udang peliharaan di Kampung Laut Bintuka Beaufort. Penternakan udang di kawasan itu berpotensi besar dengan tempoh ternakan sekitar 90 hari. Harga pasaran pula mencecah lebih RM20 sekilogram. Masyarakat perlu menjadi rakan strategik SPRM dalam membanteras rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Pengarah SPRM Sabah, Datu Muhammad Fuad B. Basra berkata, maklumat daripada masyarakat penting sebagai sumber kepada SPRM bagi membolehkan tindakan pencegahan dan penguatkuasaan dilaksana dengan. Menurutnya, masyarakat juga berperanan sebagai mata dan telinga SPRM dengan melaporkan kegiatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Beliau menyatakannya dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi di Konti Keningau FM. Pemeriksaan bertulis SPM 2026 akan bermula pada 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu dijadualkan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan lengkap dalam masa terdekat. Produk berasaskan besi hasil kemahiran penghuni penjara pusat Kota Kinabalu antara tarikan utama program pameran dan jualan My Pride edisi khas Merdeka 2026. Program diadakan di kawasan parkir penjara pusat Kota Kinabalu bermula 17 hingga 28 Ogos seawal 8 pagi. Jualan My Pride tidak berorientasikan keuntungan, sebaliknya menjadi platform penghuni penjara meningkatkan kemahiran dan mempersiapkan diri untuk kembali kepada masyarakat. Program berskala lebih besar akan berlangsung pada 23 hingga 27 September depan di ITCC Penampang. Ia melibatkan produk daripada 7 institusi penjara di Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Sukma ke-22 Selangor 2026. Atlet muda Sabah, Gervan Nigel Frank, 16 tahun, mencipta kejutan apabila muncul juara acara lompat bergalah lelaki. Atlet dari Sipitang itu melakukan lompatan setinggi 4.55 meter sekaligus menyumbang emas buat kontingen Sabah. Gervan menewaskan pencabar lain dalam saingan akhir, membuktikan potensinya untuk terus mencipta nama di pentas sukan kebangsaan. Beliau membawa cabaran Sabah bersama Muhammad Azwan Syarul Nizam Azman dari Lahad Datu bawah bimbingan jurulatih Muhammad Farzurullah Rosli. Kejayaan itu menjadi pencapaian penting dalam karier Gervan yang berpeluang untuk terus menyerlah dalam acara lompat bergala. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Varia Zabai FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua. Terus kekal layan Sabah FM, macam-macam lagu permintaan kamu. Kita mau payung kamu sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan ini info sukan yang cukup-cukup menggembirakan buat orang-orang Sabah. Perlawanan akhir bola sepak wanita untuk Sukma ke-22 Selangor yang akan berlangsung esok. Sabah akan menentang Selangor dalam perlawanan akhir di Stadium MPS Selayang. Jadi orang-orang Sabah yang berhampiran dengan Stadium MPS Selayang, kamu bagi tahu orang ramai-ramai datang untuk menyaksikan ataupun menonton perlawanan akhir bola sepak wanita Sukma ke-22 pada pukul 8.30 malam. Jadi awal-awal kamu datang pukul 7 ataupun pukul 6, kamu datang ramai-ramai di stadium. Confirm kita punya pemain-pemain bola sepak wanita Sabah lebih bersemangat dan memang berganda dorong punya tenaga apabila melihat ramai penonton-penonton dari Sabah turun menyokong. Jadi bagi tahu keluarga kamu, kamu punya kawan-kawan orang-orang Sabah, ramai-ramai turun di Stadium MPS Selayang untuk menyaksikan perlawanan akhir di antara Selangor dan Sabah untuk bola sepak, sukan bola sepak Sukma edisi Selangor ke-22 2026. Oke, jadi jangan lupa besok 19 Ogos 2026. Kita doakan agar pemain-pemain wanita untuk bola sepak Sabah

0: Kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Suruh kau nak sini. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Khabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

Kembali pulang, itu dia lagu daripada Suara Kayu featuring Feby Putri. Okey, apapun kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir nanti. Okey, banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu yang Ozel mau kasih tunai di jam terakhir nanti. Layan terus, ini dia Sisi Iman Tersakiti. Sabah FM, bagus banget.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Click. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi, namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

Selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okay, kita sudah berada di jam yang terakhir. Okay, jadi kita mau tunaikanlah permintaan ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita di WhatsApp Sabah FM. Ada Zafira dari Sandakan hadir. Selamat malam, dia bilang. Ada si Norzita juga. Selamat malam, lancar semuanya untuk malam ini, dia bilang. Terima kasih untuk si Norzita, dia bilang. Mau dengar lagu yang rancak supaya mata tuh menyala sedikit, dia bilang. Okay, kita mau pilih lagu yang rancak lah, kejap saja lagi. Sebab ada juga permintaan pendengar kita nih yang semua lagu rancak. Jadi kita mau payung untuk kamu malam ini. Lagu-lagu galau, lagu rancak, semua ada. Okay, ada Fasa hadir dari seberang sana, dia bilang. Dengar menurut si RTM Klik. Mantap. Okay, kita payung lagu best-best malam ini. Ada juga si Hani Mahani di sini. Selamat malam. Syukur hujan papar malam ini, dia bilang. Nah, okay. Jadi walaupun tadi siang panas betul, jadi malam ini sejuk-sejuk, bolehlah tidur dengan lena, kan? Okay. Jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ataupun ucapan selamat bertunang, berkahwin, kalau adalah hari ini. Okay. Jadi kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Ini dia Spider, Cinta Dewa Dewi, Sabah FM.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM.

Baboy mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Podcast Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Merry Grace nih, kamu tau kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati untuk hari ini edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di National FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan National FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, National FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak dan dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing Johor 90.9. Dan itu dia antara frekuensi utama National FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibit anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di Nasional FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Kelas, eh? Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan lancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar aja rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasional FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizara Azam di National FM sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan yang kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedang.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri pertanian, tapak pelepusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Zona 26 di National FM sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

hati. Hargai apa yang kita ada, memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2020. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV

0: sedap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
1: ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

89.9 dan Sabah FM. Bagus banget.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam, Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi. Saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah, bersolatlah di awal waktunya.

0: Oh, Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, solat di awal waktunya. Berusahalah kita. Walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau solat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan solat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting. Kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak kau jaga, bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga, di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak. Itu isyarat daripada Allah. Ya. Barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada, yang sudah tidak ada ibu dan bapak? Mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan lukik bah, kalau ada rezeki, eh, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah. Hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah. Mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau waladin salih yad'u lah, rawahu Muslim atau kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariyahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita. Tidak ada.

Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bagus.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

biasa. Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: FM, pilihan anda.
1: Ya, Tau FM, saya pilihan anda. 6:11 agak betul.
2: Ya, kenapa tu? Kemana menghilang Wan J?
3: Ada dengar ke suara?
2: Okay,
3: ada.
2: Dia sudah berubah.
3: Ah, berubah?
2: Kenapa tu? Agak-agak.
3: Ui, dan itu sesuatu yang penuh.
2: Ya, yeah, betul. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Wan J.
3: Selamat pagi, Azza. Anda semua, terima kasih pendengar-pendengar Tawa FM, stesen pilihan anda. Yang awal-awal ini sudah mendengarkan kami, yang dari tadi pasang radio.
2: Ya, yeah, betul.
3: Anda kini bersama dengan kami, Geng Rabu, untuk hari ini, 19 Ogos 2026. 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Azza dan juga Wan J.
2: Ya, yeah, pertemuan kita selama 4 jam dari 6 hingga ke pukul 10 pagi nanti, Wan J. Dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan seperti biasa, jam yang pertama ini
3: kita akan kongsikan tinjauan cuaca dari Met Malaysia. Kemudian ada berita ringkas Sabah FM 6:30 minit pagi,
2: dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4.
3: Harap-harap semuanya sihat pagi ini. Kalau tengok cuaca hari ini pun Zon macam cerahkan Zon.
2: Baik saja kan.
3: Apapun kita tengoklah nanti, kalau ada hujan ke ataupun panas atau jerebu ke, menerusi perkongsian info cuaca nanti ya.
2: Ya, dan anda juga boleh kongsi kerana keadaan cuaca anda. Dan pastinya kita juga akan berkongsikan dari Met Malaysia seketika nanti. Ini dia Gadis Melayu,
3: Farel Prayoga.
2: Terus dengarkan.
3: Tak pagi.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik Wan, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi ini, keadaannya hujan di beberapa tempat di kawasan perairan. Petang nanti pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga keadaannya malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
4: Baik, itu tinjauan cuaca bagi secara umum bagi negeri Sabah. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau tiada hujan dan keadaan ini dijangkakan berlanjutan dari waktu petang sehingga ke waktu malam. Begitu juga keadaannya di daerah Kunang, sepanjang hari ini dari pagi hingga ke malam dijangkakan dan ditinjau tiada hujan akan berlaku. Untuk daerah Sempurna pun sama juga keadaannya, yang mana pagi ini tiada hujan, sebelah petang tiada hujan dan sebelah malam tiada hujan. Dan untuk daerah Lada tu sedikit berbeza keadaannya, yang mana kalau pagi ini ditinjau tiada hujan berlaku di daerah berkenaan, tetapi pada sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam akan kembali kepada keadaan tiada hujan. Dan suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 33 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, pagi ini tiada hujan, sebelah petang tiada hujan dan sebelah malam juga dijangkakan tiada hujan akan berlaku dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
3: Ya, dan kita tinjau keadaan laut kita bagi perairan Timur Sabah. Pagi ini ditinjau keadaannya tiada hujan, petang sehingga ke malam ribut petir di beberapa tempat, angin bertiup dari arah selatan barat daya, selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
4: Dan seterusnya untuk perairan Lahadatu yang terakhir ya. Pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelah petang hingga ke malam dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Angin bertiup dari arah selatan berkelajuan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 1 hingga 1.5 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

0: Bentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback?

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Susulan fenomena Super El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM fokus kepada persediaan menghadapi perubahan cuaca yang dijangka memberi kesan kepada negara. Ketua Pengarah JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Muhammad berkata, persiapan awal sedang dilakukan dengan mengambil kira unjuran cuaca, termasuk kesan fenomena itu yang dijangka berlaku di Pasifik pada November. Impak fenomena akan mula dirasai di Malaysia sekitar minggu ketiga atau keempat Januari tahun depan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Ya, Tawar FM, pilihan anda itu semangat yang kita mahu. Ya. Selain semangat kita di bulan kebangsaan ini, Wan.
1: Ya.
0: Untuk kita terus tonjolkan, semarakkan lagi bulan kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang, ya.
1: Dan juga bendera negeri, jangan dilupa, ya. Kan. Pastikanlah pemasangan bendera-bendera kebanggaan kita ini dengan cara yang betul.
0: Betul.
1: Spesifikasi yang betul, okey. Jangan pula nanti bendera melintang tu kamu pasang kan? Menegak. Nah.
0: Ya, betul. Dan seperti yang berlaku di negeri Johor, kan.
1: Betul.
0: Di mana premis tersebut ditutup akibat kibaran pemasangan jalur gemilang
1: yang salah,
0: secara terbalik. Jadi kita tidak mahu lagi lah, ya, perkara seperti itu
1: berlaku
0: dan berulang. Okey, kita bacakan ada respon dan ucapan rakan kita, ya.
1: Menyapa. Okey, sapaan rakan kita pagi ini dari Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum, hai Wan J dan DJ Azakatu.
0: Ya.
1: Apa khabar geng Rabu? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugas dan amin. Syukur alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di manapun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Layan terus Tawar FM, mantap bertemankan DJ Wan J, DJ Azhar dengan hiburan yang best-best, sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih, selamat berkonti.
0: Terima kasih untuk Nisha. Lagi kita ada orang Keningau, jauh di Kampung Baginda, Aman Han. Salam Malaysia Madani untuk DJ. Assalamualaikum, selamat berkonti bertugas, kata yang dikonti. Okey, dari Kampung Baginda Keningau, ucapan selamat pagi, selamat hari kemerdekaan, semoga terus aman dan makmur. Ada pantun di pagi yang redup ini, daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba. Dalam kitab ada terlarang perbuatan haram, jangan dicuba. Untuk DJ, jaga diri, hiasi pribadi.
1: Aman Khan, salam DJ, selamat pagi, katanya.
0: Ya, okay, terima kasih untuk ni yang menyapa kita seawal pagi menerusi WhatsApp kita. Dan pastinya nanti kita akan kongsikan
1: info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimah di zon 3 dan juga zon 4.
0: Ini dia Syah Zikir,
1: minta ampun,
0: mohon ampun.

0: اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.12 minit tengah hari, fardu asar 3.26 minit petang, fardu maghrib 6.19 minit petang, fardu isyak 7.30 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, fardu asar 3.29 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.33 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit dengan sikit, dia mula tak percaya rezeki itu daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.

0: Isnin hingga Jumaat. Jumaat.
1: Tak pagi tahu FM, pilihan anda. Tajuk untuk respon pagi sebelum kita dengarkan utama 7 pagi. Pagi ni,
2: ya, pasal makanan.
1: Ya, kalau pasal makanan ni, banyak makanan-makanan sedap kan.
2: Betul.
1: Identiti negara kita. Jadi kalau kamulah, makanan apa di negara kita Malaysia yang wajib kita perkenalkan kepada orang luar?
2: Haa, kan. Macam contoh kalau di Tawau ni macam-macam jenis makanan kan, betul, yang ada, betul. Dari seberang pun ada juga. Okay, tapi yang makanan kita memang ada di sini.
1: Makanan yang ada di negara kita lah, Malaysia. Yeah,
2: macam contoh nasi kuning.
1: Betul, kan? Nasi lemak.
2: Makanan-makanan negara kita yang rasa yang kamu boleh perkenalkan kepada orang luar. Okay, itu tajuk respon pagi dan dialek kita adalah
1: bertuahnya
2: kita tinggal di Malaysia sebenarnya.
1: Betul kan, jadi sungguh bertuah kita rakyat Malaysia. Makanan yang sedap-sedap, yang enak-enak banyak kan. Jadi kita perkenalkan apa makanan tu. Kamu kongsikan kepada kami Facebook dan juga di
2: WhatsApp.
1: Ini dia
2: Malaysia Tanah Air.

0: cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang telus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang. Dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Yassin Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejas RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Ya, Tawan FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.23 minit pagi waktu ini. Hai hai.
1: Ya, kita sudah berada di jam yang kedua Rentak Pagi Azhar dan juga YJ, 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Ya, apa khabar semuanya rakan-rakan kami? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sihat-sihat sajalah ya. Dan selamat mulakan hari anda, pagi anda. Waktu ini dalam perjalanan, yang memandu hati-hati, bersabar kan. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai ke destinasi tujuan kita. Ada yang tinggal bersarapan, masih di rumah menikmati sarapan pagi sebelum jalan, keluar jalan untuk ke tempat kerja kan Wan?
1: Betul.
0: Apa sajalah yang anda lakukan pagi ini, mudah-mudahan sekarang jadi permudahkan untuk kita melaksanakannya,
1: InsyaAllah. Dan di jam yang ini seperti biasa kita ada apa yang tular 7.30 minit pagi, dan kita juga ada berita dari Tawa FM 7.45 minit pagi. Dan juga Positif Pagi bersama dengan Bro AK setelah
0: Dan tajuk sudah kita kongsikan tadi. Dan kita mengharapkan untuk anda respon kepada kita. Sekali lagi lah kita kongsikan dalam banyak-banyak makanan kita di negara kita ni lah, Malaysia kan. Makanan yang wajib kita perkenalkan kepada orang luar lah.
1: Betul. Makanan yang betul-betul Malaysia punya.
0: Ya, kita di Sabah ni pun pelbagai juga kan.
1: Pelbagai makanan, tapi kebanyakan

0: menjadi identiti negara kita. Mm-hmm. Jadi ada kongsikan. Dan untuk dalam kita, bertuanya kita tinggal di Malaysia ni.
1: Semuanya ada.
0: Itu tajuk untuk respon kita. Ini dia Kelangit.
1: Sesal mendua.
0: Dan selepas ini kita akan kongsikan
1: apa yang tular
0: untuk anda.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM
2: bersama DJ yang bertugas dalam
3: zon pilihan apa yang tular
2: diaktifkan.
4: Ya, apa yang tular untuk hari ini edisi Rabu Rentak Pagi?
5: Ya, apa yang kita kongsikan ini mengenai semangat cintakan negara juga lah.
4: Ya, kadang-kadang apa ni orang cakap hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kan? Walau bagaimanapun cantik di tempat orang, tetap bagus negeri lagi sendiri yang sangat-sangat disayangi. Begitulah pengalamannya.
5: Jadi dikongsikan oleh seorang wanita ya. Pengalaman katanya yang suka mengembangkan Bara sebenarnya kan.
4: Betul.
5: Wanita ini ke lebih 70 negara membuatkan seorang pengembara solo, Siti Norida Abdul Rahman yang sudah pun berusia 43 tahun lebih menghargai erti kemerdekaan yang dinikmati rakyat Malaysia. Dan Siti Norida ni, wanita ini sebelum ini bekerja sebagai perunding teknologi maklumat dan kini menjadi pengembara sejak tahun 2013. Katanya pengalaman melihat sendiri kesan penjajahan, konflik dan juga peperangan di beberapa negara membuka matanya mengenali mengenai nilai sesebuah kemerdekaan.
4: Iya, katanya banyak negara di dunia ini pernah dijajah, benua Afrika, Asia Selatan dan banyak negara di Timur Tengah yang menderita akibat peperangan. Walaupun perang sudah tamat puluhan tahun lamanya, tetapi kesan akibat perang itu terasa.
5: Betul.
4: Masihlah. Ya, dan Siti Norida adalah antara pengembara solo wanita yang sering mendapat perhatian pengembara tempatan.
5: Betul.
4: Kerana minatnya yang mengembara di negara yang jarang dikunjungi.
5: Iya, dan nama Siti Norida ni Wan mula mendapat perhatian apabila dia mengembara ke Afghanistan secara berseorangan ketika negara itu masih dalam konflik lah, dalam konflik peperangan ya.
4: Betul.
5: Dan dia juga menghasilkan buku mengenai kisahnya mengembara ke negara itu dan malah catatan pengembaraannya memberi inspirasi juga kepada pembaca kerana ia memaparkan pelbagai sisi kehidupan manusia termasuklah diskriminasi wanita.
4: Dan siapa nama dia tadi?
5: Siti Norida.
4: Siti Norida kata juga Madagaskar antara negara yang memberi gambaran jelas mengenai kesan penjajahan apabila negara itu pernah dijajah Perancis lebih 60 tahun pada kurun ke-19.
5: Betul.
4: Kata Norida, ketika dia berada di negara itu, kesan penjajahan masih tebal sampai kini apabila majoriti rakyat Madagaskar berbahasa Perancis. Cara hidup mereka seolah-olah masih dijajah.
5: Ya. Dan rakyatnya pun, kata Siti Norida ni, hidup susah dan akhirnya kadar jenayah negara juga akan menjadi tinggi. Dan kemerdekaan itu sangat besar nilainya ya. Walaupun negara kaya dengan sumber, tetapi jika dijajah, rakyat tetap miskin dan juga melarat. Banyak negara juga di Afrika katanya masih berada dalam keadaan ini.
4: Ya, Siti Norida menambah lagi, Malaysia bertuah kerana walaupun pernah dijajah, negara ini mampu bangkit dan menjadi sebuah negara membangun.
5: Ya, sedang membangun. Tidak ada satu negara yang sempurna, kata Siti Norida, tetapi pada dirinya lah ya, yang sudah pun menjelajah lebih 70 ni negara, katanya Malaysia adalah negara yang hampir sempurna, aman, maju dan juga makmur.
4: Betul. Dan beliau berkongsi kebanggaan ini sebagai rakyat Malaysia ketika mengembara. Norida menambah lagi, keselamatan, keamanan dan kemakmuran negara adalah sesuatu yang amat bernilai selepas melihat sendiri keadaan negara yang pernah terlibat dengan konflik dan peperangan.
5: Dan seharusnya kita juga beruntung katanya mempunyai pemimpin disegani seluruh dunia, hampir ke setiap pelosok dunia mengenali nama Malaysia. Walaupun negara kita ni kecil kan Wan, kita dikenali sebagai negara Islam yang maju walaupun mempunyai pelbagai kaum.
4: Ya, menurut beliau lagi, wanita yang hidup dalam negara merdeka, sebagai wanita yang hidup dalam dalam negara merdeka ya, Norida bersyukur kerana mempunyai kebebasan untuk membentuk kehidupan sendiri. Kerana wanita di Malaysia mempunyai hak yang sama rata seperti lelaki dari segi pendidikan dan peluang pekerjaan.
5: Dan katanya hampir tiada isu keselamatan dan hidup aman tanpa unsur patriarki di Malaysia ya. Dan dia juga membandingkan pengalaman mengembara di luar negara dan keadaan wanita di Afghanistan, katanya antara perkara yang membuatkannya lebih menghargai kebebasan yang dinikmati wanita di negara Malaysia.
4: Dia juga memberikan misalan ataupun contoh ya, bila dia ke Afghanistan, perempuan tidak dibenarkan bergerak sendirian kerana wajib ditemani temani seorang lelaki yang perlu menjaga keselamatan Iyalah, perempuan.
5: Iyalah, dengan pergolakan yang berlaku di sana kan.
4: Betul.
5: Jadi itulah mungkin ancaman jugalah kalau keluar sendiri. Dan ini undang-undang Afghanistan katanya terhadap perempuan. Mungkin niatnya bagus, tapi jika perempuan disekat begitu, bagaimana untuk mereka meneruskan pendidikan pelajaran kan? Malah perempuan tidak dibenarkan ke sekolah wan. Dan ini adalah satu bentuk diskriminasi paling tinggi yang boleh berlaku ke atas perempuan.
4: Begitulah ya. Orang kata makin kita menjelajah ke luar negara, makin kita nampak,
5: ya,
4: makin
5: lihat.
4: Kita menghargai tempat sendiri.
5: Betul.
4: Kan. Jadi sebab itulah wujud hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri.
5: Baik lagi lah di negeri sendiri kan.
4: Kan itulah benda-benda beginilah yang akan buatkan kita
5: menghargai
4: kediaman kita sendiri, ya, kan,
5: kehidupan kita sendiri di Malaysia.
4: Betul
5: lah.
4: Sama juga macam kita kalau kita ada rumah kayu, tapi
5: betul,
4: bila kita
5: jealous.
4: Okay, bayangkan rumah kita rumah kayu,
5: ya,
4: kita gembira sejak, tapi kita macam bila lah aku dapat rumah batu ni kan? Sekali pergi rumah kawan,
5: rumah yang batu pula,
4: cantiknya rumahmu, tapi
5: aku kawan, mau bahas suasana begitu.
4: Betul. Terus kan? Bilang si kawan
5: masing-masing pun sebenarnya kan.
4: Betul. Bilang si kawan apa ni, ya rumah-rumah batu, tapi kau tengoklah sunyinya rumah aku ni, mana ada orang belanja.
5: Tapi itulah, tapi katanya itulah di situ itu rumah batu pula kan. Bila di rumah kayu suasana tu.
4: Betul. Kan? Itulah.
5: Jadi masing-masing ada kelebihan lah kan.
4: Jadi ada hikmah juga jadi penjalan macam si Wan Je. Dia dapat menengok
5: berapa negara sudah Wan?
4: Di Sabindo, di Fajar, begitulah berjalannya.
5: Negeri kan. Negeri-negeri
4: kalau negeri ada. Saya pernah menjelajah. Saya pernah pergi ke mana ni?
5: Ke Sarawak.
4: UTP tu sah?
5: Petronas.
4: Kedah kah? Dia lah antara Kedah Perlis tu. Saya pernah
5: lah.
4: Di bahagian utara ada beberapa kali pergi. KL pernah sekali pergi. Habis tu pergi Sarawak lah.
5: Sarawak.
4: Yang saya betul-betul mau pergi adalah Johor. Dengan mana tu ah? Kelantan, Terengganu saya pernah pergi. Terengganu
5: betul,
4: yang antara adik kan.
5: Betul.
4: Lepas tu pergi mana lagi ya?
5: Melaka.
4: Melaka. Melaka pun okey lah. Johor,
5: Melaka.
4: Saya betul-betul mau pergi Johor.
5: Selangor pernah lah kan. Kuala Lumpur itu antara yang berhampiran sebelah kan. Mesti kita pernah pergi. Okey. Jadi itu antara pengalaman kita dapat melihat tempat orang, dan di situlah kita dapat melihat bagaimana suasana di tempat tersebut.
4: Betul.
5: Kan, dengan tempat kita sendiri. Jadi itu apa yang tular
4: untuk hari ini.
0: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Semoga semua pendengar Tawa FM pada ketika ini diberikan kesihatan yang bagus dan berpanjangan. Amin. Saya Bro AK menemani pagi anda pada hari ini dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pernahkah kita rasa kepala penuh dengan macam-macam perkara? Masalah kerja, hal keluarga, hutang, impian yang tertangguh, kerja-kerja yang masih tertangguh, kan? Perasaan kita sendiri pun susah mau jelaskan. Kadang-kadang kan geng, sebenarnya bukan hidup yang sedang berat, tapi yang tepatnya adalah pikiran kita yang terlalu penuh. Jadi di kesempatan ini, di kesempatan pagi yang ceria ini, saya mau kongsikan kepada anda semua tentang satu amalan yang ringkas, simple dan mudah, tapi sangat-sangat berkesan, yaitu tentang kelebihan menulis dan mencatat. Bukan apalah kan, macam saya sendirilah. Kadang-kadang apa yang saya dengar hari ini, saya akan lupa nantinya. Maksudnya, saya dengar hari ini, besok saya berpotensi sudah mau lupa. Kan? Iyalah kan, fitrah manusia lah betul. Dia ni fitrah manusia memang begitu, pelupa. Tapi bila kita tulis, tulisan kita tu akan kekal dan boleh kita rujuk sekiranya kita sedang lupa. Beginilah, simpelnya begini. Sebenarnya bila kita menulis ni, kita sedang meringankan minda kita. Sebab dari fikiran kita, kita turunkan ke kertas sebagai rujukan di masa akan datang. Bila otak kita ringan, hati akan tenang. Betul kan? Setuju gak dengan saya itu? Sebab tu kalau kita tengok orang yang berjaya itu tenang je kan? Sebab mereka ni ada satu persamaan. Apa dia? Mereka menulis. Hebat ni sebenarnya menulis, geng. Menulis ni ataupun mencatat ni bukan sekadar melihat, tapi merasai dan memproses. Sama lah kalau kita sedang belajar atau kita dengar ceramah kan. Kalau kita tidak tulis, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Selalunya akan hilang begitu saja. Sia-sialah apa yang kita dengar tadi itu kan. Tapi bila kau tulis, ianya akan menjadi panduan hidup di masa akan datang. Kalau dari psikologinya pula, menulis ni salah satu terapi ataupun dipanggil sebagai obat untuk emosi kita. Cuba kamu try lah. Kalau satu hari nanti kamu sedang sedih kan, kamu try turunkan sedih tu di dalam penulisan kamu di kertas. Sebab kadang-kadang kita ni, kita tidak perlukan pun jawaban daripada orang lain. Yang kita perlukan ruang untuk meluahkan. Okay, geng? Lepas ni, lepas kamu dengar episod hari ini, sama-samalah kita paksa diri kita untuk rajin menulis. Mungkin di sinilah bermulanya ketenangan, kejelasan dan kejayaan hidup anda di masa mendatang. Dan selamat berjuang semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini ya. Amin. Sekian Positif Pagi Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
3: Ya, rentak pagi Tawa FM pilihan anda 7:55 minit pagi menghampiri 8 pagi.
4: 8 pagi kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita dari Sabah FM.
3: Ya, dan juga selepas itu kita ada lagu-lagu kuasa 2:08:15 minit pagi dan 8:30 kita ada Diari.
4: Sikit lagi bisik selebriti. Belum lagi bang.
3: Diari sana sini. 8:30 minit pagi dan juga ingin tahu 8:45 minit pagi. Itu antara pengisian kita nanti di jam yang ketiga rentak pagi. Ini dia. Kita mengajak anda sekali lagi untuk respon tajuk kita. Apa makanan yang kita mau perkenalkan
4: makanan kepada orang Malaysia luar. Ya?
3: Makanan negara kita ya. Jadi kita berbangga menjadi anak Malaysia. Saya
4: anak Malaysia.